Ayo lo yang marah-marah ngomel-ngomel mulu gara-gara kejebak macet ya. Memang sih macet tuh kadang bikin emosi kita tuh setipis tisu dibagi tujuh loh. Saking tipisnya ya. Pokoknya di jalan tuh cuma aku yang benar, semua orang tuh salah. Ya kan? Padahal ternyata kita salah sih. Sering kita tuh memperoleh dua yang namanya lagi emosi gitu kan ya. Jadi memang salah satu cara biar kamu gak marah-marah di jalan, ya udah kamu keluar rumahnya lebih awal dah, daripada kejebak macet misalnya. Terus yang ada malah waktu kamu habis di jalan, telat sampai tempat tujuan, wow itu udah mulai bad mood banget ya kan. Tapi kalau keluar rumah lebih awal, karena kita tuh gak tahu sih, mungkin banyak banget hal-hal yang unpredictable yang bisa banget terjadi. Kayak bilang tadi nih, tiba-tiba wah macet nih, gak pernah-pernah macet daerah sini misalnya. Ya kita kan gak tahu sedang apa yang terjadi di luar sana, jadi macet lah itu daerah misal ya. Yuk keluar rumah lebih awal. Karena kalau pagi-pagi mood kita tuh udah bagus, terhindar dari kemacetan ya gak sih, terhindar dari kelalaian dan keteledoran yang mengganggu rutinitas dan aktivitas kita. Ya mudah-mudahan deh mood kamu makin baik juga ya. Atau mungkin sekarang kamu lagi happy-happynya banget, tapi lebih ke happy tanpa seseorang yang kamu berasa ini toxic banget nih. Jadi kayak toxic relationship ya, atau ketemu sama orang yang emang toxic banget, kamu rasakan aduh enak banget, berasa happy banget tanpa si dia sebenarnya. Langsung deh pas banget kalau aku puterin lagunya Telepon Koin ini deh buat kamu ya. Judulnya adalah Happy Tanpamu. Ayo yang lagi ngerasa relate sama lagunya, dengerin deh aku puterin di sepeda ya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok! Yeay! Dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman?

Castle of the Hill, teman Brodo Ed Sheeran. Dan pagi ini juga aku pengen nyapain buat kamu yang pengen ikutan nimbrung pagi. Yalah nimbrung bahasanya ya. Boleh banget loh ya kamu WhatsApp aku di 0816-1106-916 ya teman Brodo. Atau bisa juga ke aplikasi kita RRI Digital. Boleh, boleh, boleh ya. Jadi senang banget kalau pagi-pagi nih kita tuh kayak ngerasa fun banget, seneng banget ya di pagi hari karena banyak kabar-kabar baik yang bikin bahagia. Wow. Walaupun memang ada beberapa opsi untuk misal nih, ayo dong diet sosial media, katanya sih biar emosional kita lebih terkendali. Tapi beberapa orang yang gak bisa melepaskan ponselnya, kayaknya ini adalah sesuatu yang menyiksa ya. Iya gak sih teman berdua, coba ya. Oke, tapi ada kabar baik juga nih yang aku baca. Wah, jadi seketika yang kemarin sempat memanas ya, sekarang jadi mencair. Aku ngomongin apa coba, ngomongin apa coba. Aku lagi ngomong seputaran Messi. Jadi Messi ini teman berdua disebut-sebut menyumbang 1,5 miliar rupiah untuk Spanyol. Wow, ada apa kira-kira nih? Apa yang membuat seorang Messi akhirnya kayak gitu ya? Akhirnya kayak gitu kenapa nih? Jadi menyumbang 1,5 miliar dalam rangka apa? Ini ternyata menunjukkan sisi kemanusiaan ya, memberikan donasi 80.000 euro atau sekitar 1,5 miliar untuk pembantu Spanyol. Jadi bantuan ini disalurkan melalui yayasan miliknya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Karena teman berdua, memang donasi itu kan diberikan setelah wilayah Spanyol mengalami musibah yang menimbulkan kerusakan dan korban terdampak. Nah, Messi ini disebut pengen banget dong berkontribusi langsung untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jadi dana sebesar 80.000 euro itu digunakan untuk mendukung kebutuhan darurat dan juga proses pemulihan bagi warga terdampak. Nah, jadi bantuan ini menjadi bagian dari aksi sosial yang emang kerap dilakukan ya sama si kapten timnas Argentina ini ya melalui berbagai kegiatan filantropi. Jadi emang Messi ini kan dikenal banget gak cuma berprestasi di lapangan hijau, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial gitu ya, melalui Leo Messi Foundation. Jadi yayasan itu tuh sering banget nih teman Produa ya, terlibat dalam program bantuan kesehatan, pendidikan, dan juga kemanusiaan di berbagai negara. Jadi emang keputusan untuk memberikan bantuan kepada Spanyol ternyata ini ngedapetin perhatian luas dari publik sepak bola internasional ya. Banyak pihak menilai kalau langkah Messi ini menunjukkan solidaritas dan empati terhadap masyarakat yang emang sedang menghadapi kondisi sulit gitu ya. Jadi emang hubungan Messi dengan Spanyol tuh punya ikatan yang kuat kok, karena dia tuh menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya kan bersama Barcelona ya. Jadi selama lebih dari 2 dekade, Spanyol tuh jadi tempat ia tumbuh dan mencapai banyak pencapaian besar dalam dunia sepak bola. Makanya dia punya awareness tinggi banget nih sama Spanyol. Terlepas dari Spanyol dan Argentina di final kemarin ya, tetap Leo ini punya kepedulian dan empati luar biasa deh teman Produa. Oke, itu dia informasinya. Dan buat kamu yang masih penasaran sama info-info menarik lainnya, aku saranin kamu ngebaca langsung dari laman rri.co.id.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

Suiters, main serong, serong kanan, serong kiri. Aduh, kalau serong kanan, serong kiri mah bukan main serong kayaknya. Eh bener dong ya. Ah udah. Kamu lagi nungguin hujan hari ini, tapi dari pantauan BMKG Sumsel tadi disebutkan kalau Palembang ini gak diguyur hujan hari ini. Gitu teman bro dua. Bahkan mungkin akan cenderung rada panas ya. Nah, ngomong-ngomong juga, kalau kamu nunggu hujan yang tak kunjung turun, seru juga kali kalau kita tuh menunggu hujan meteor aja, teman bro dua. Wow, ada yang namanya hujan meteor Perseid ya, yang ternyata mencapai puncak pada 12 hingga 13 Agustus. Lala, jadi ajakan NASA kepada kita adalah, yuk saksikan bersama, seru banget dong kalau kayak gitu ya. Oke deh, jadi emang hujan meteor Perseid ini kembali menghiasi langit ya sejak awal Juli dan bakal berlangsung sampai dengan akhir Agustus. Nah jadi emang fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 12 Agustus malam sampai 13 Agustus 2026 dini hari. NASA ini akan menyiarkan pengamatan hujan meteor Perseid ya secara langsung melalui YouTube, dan siaran itu dimulai tengah malam waktu Amerika Serikat ya bagian timur pada 13 Agustus 2026. Jadi emang siaran ini menghadirkan pakar meteor, tayangan langit secara langsung, serta sesi tanya jawab bersama publik. Nah, jadi pengamatan itu dilakukan menggunakan kamera di Automated Lunar and Meteor Observatory gitu ya, di Marshall Space Flight Center nih, teman bro dua. Jadi NASA juga bakal menampilkan pemandangan langit dari Stasiun Luar Angkasa Internasional loh ya, ISS. Jadi saat puncaknya, hujan meteor Perseid ini dapat menghasilkan sekitar 50 sampai 100 meteor per jam loh, kalau kondisi langit mendukung. Tapi itu NB-nya adalah kalau kondisi langit mendukung ya. Karena kadang-kadang gak kelihatan juga karena mungkin mendung dan lain-lain ya. Nah jadi Perseid ini merupakan salah satu hujan meteor tertua yang pernah tercatat dalam sejarah. Fenomena ini tuh udah diamati selama lebih dari 2000 tahun, teman bro dua, lama banget ya. Dan Perseid juga dikenal ya, sering banget dikenal, ini memunculkan fireball ya, yaitu meteor yang sangat terang dengan jejak cahaya panjang gitu. Jadi NASA menyarankan masyarakat untuk milih lokasi yang minim polusi cahaya pastinya ya, kalau pengen banget menyaksikan fenomena tersebut. Pengamat juga dianjurkan memberikan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Tujuannya supaya mata tuh beradaptasi dengan kondisi gelap. Selain itu, teman pro 2, Perseid juga dapat dinikmati tanpa memerlukan teleskop atau peralatan khusus. Bisa dilihat langsung dong. Aduh, keren banget. 12 sampai 13 Agustus. Bahkan ada live-nya ya, siaran langsungnya itu di kanal YouTube-nya NASA. Boleh dong dilihat karena tempatnya di Amerika Serikat. Jadi kita boleh nonton aja dong.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan.

0: belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
1: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
0: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca AE menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca EI sehingga terdengar cake. Sementara pada kata father, huruf A dibaca AA menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda. Lucu banget. Pago di anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh komennya. Semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: dijelasin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh gitu ya.
0: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Langsung berubah lagunya. Tadi enak banget didengerin ya. Hei, masuk suara sumbang satu. Oke, Peggy You teman Pro 2 udah aku puterin buat kamu. Tapi bersenandung dengan lagu-lagu favorit itu kayak bikin hati jadi adem gak sih ya teman Pro 2? Sebanyak apapun masalah, kalau kayak kita tuh kayak masih bisa bersenandung, oh berarti masih baik-baik aja ya. Karena kalau udah pelik banget, udah riweh banget ya, biasanya aduh gak mungkin dong sempat bersenandung, gak mungkin banget. Pasti kayak pikiran kusut, hal-hal yang berkecamuk di pikiran kamu tuh banyak banget. Jadi kamu tuh gak sempat ngapa-ngapain lagi selain ya kayak mikirin masalah kamu itu aja gitu loh teman Pro 2. Wow ya. Oke deh, aku mau kasih kabar dulu buat kamu teman Pro 2. Nah, jadi ya ini ada kabar yang datang dari BGN yang mewajibkan SPPG untuk mengantongi sertifikat hygiene ya, hygiene ini sebelum 10 Agustus gitu ya. Jadi emang BGN ya atau Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi ya SPPG harus banget punya sertifikat like hygiene sanitasi gitu ya. Ini adalah syarat operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi emang SPPG yang enggak memenuhi standar hingga 10 Agustus 2026 ini terancam dihentikan operasionalnya secara permanen. Gitu ya teman Pro 2. Dan yang pasti kepala BGN Sudaryono ya, itu tuh memang menegaskan kalau SLHS atau sertifikat like hygiene sanitasi tadi itu bukan cuma sekedar persyaratan administratif loh, tapi memang ini menjadi tolok ukur kelayakan dapur dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG. Gitu sih teman Pro 2 ya. Jadi emang BGN ya juga memberikan kesempatan terakhir nih ya bahkan kepada SPPG yang telah beroperasi tapi belum mengantongi SLHS. Jadi emang seluruh pengelola diminta menuntaskan proses sertifikasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota paling lambat 10 Agustus. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi hasil penilaian hygiene dan sanitasi itu bakal menentukan kelanjutan operasional dapur MBG. Nah, dapur yang dinyatakan tidak memenuhi standar itu gak bakal diizinkan beroperasi kembali. Jadi emang langkah itu diambil untuk memastikan keamanan pangan dan melindungi kesehatan penerima manfaat program MBG ya. Karena emang BGN ini mencatat sekitar 950 dapur itu masih diduga ya belum memenuhi standar hygiene dan juga sanitasi. Gitu deh, makanya harus-harus ayo pemilik dapur ya. Cus gercep 2 hari lagi, ini tanggal 8 loh ya. Tanggal 10 udah harus dilengkapi karena itu tanggal deadline-nya banget. Hah, begitulah ya. Tapi ini untuk memastikan kebersihan dan juga keamanan bagi penerima manfaat MBG. Ya wajib banget ya teman Pro 2. Di balik banyaknya kasus-kasus terdahulu, belum lagi mungkin beberapa hal yang menjadi kontroversi. Jadi hal seperti ini bisa membuat sikon lebih baik dong dengan hadirnya yang aku bilang tadi gitu ya, SLHS setidaknya ada kenyamanan dan ketenangan pribadi lah untuk para penerima dampak atau manfaat dari MBG ini sendiri. Setuju gak sih kalau kamu teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget. Gimana sama kamu coba?

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

single lawas teman Pro 2, tapi memang dibikin fresh sama Kaldiak dengan arti kehidupan. Sekarang untuk menghidupkan kembali single-single lawas tuh udah aku bilang jadi tren-tren juga ya. Karena kan memang baru-baru ini juga ada seorang penyanyi yang emang kayak mengusung single lawas gitu sih teman Pro 2. Jadi kayak nuansa retro yang pernah hadir gitu kan ya. Berasa dengerin lagu era 60-70an loh. Ada seorang penyanyi kita, Vitalia misalnya, yang lagi pada concern banget untuk membuat nuansa retro lewat lagu barunya gitu kan, yang udah dirilis di 17 Juli 2006 lalu ya. Dan tajuknya adalah Kamu Sedikit Gila. Tapi enggak aku puterin pagi ini sebenarnya. Karena kita udah mepet banget untuk menuju Pro 2 FM Sungai Liat ya. Selanjutnya kita bakal dengerin MLC Weekend Belajar Sumba. Jadi siap-siap teman Pro 2, kita bakal langsung gabung aja sebentar lagi Pro 2 FM Sungai Liat. Ada MLC Weekend Belajar Sumba. Bakal seru banget pastinya.

Langsung aja aku mengajak kamu untuk menuju Pro 2 FM Sungai Liat. Sekarang juga kita bakal dengerin MLC Weekend ya, alias Music Live Chat Special Weekend berjaringan buat hari ini ya. Langsung aja yuk ke Pro 2 FM Sungai Liat.

0: Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
1: 105,5 FM Pradua, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, happy weekend ya. Kali ini kita di MLC Belajar Sumba yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, sama Palembang nih teman Pradua ya. Hari ini kita ada narasumbernya Ras Rawon nih. Jadi hari ini karena weekend ya, buat kamu yang udah berencana ke pantai nih teman Pradua, siapa tahu lagu-lagu setelah ini bakal jadi inspo ya buat kamu yang pengen naro di IG story. Karena lagunya tuh reggae nih teman Pradua. Kita bakal bahas genrenya reggae nih ya, barengan sama Ras Rawon nih. Jadi sebagai pemanasan dulu nih teman Pradua, kita bakal puterin salah satu lagunya Ras Rawon. Terus juga by the way, di wilayah kalian gimana nih terpantau untuk cuacanya? Kalau disini lihat tuh cerah nih teman Pradua ya, tapi gak tahu kalau nanti siang gimana, mungkin bakal panas sih. So teman Pradua, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu nih Ras Rawon dengan Gembira Ria, supaya kita juga lebih gembira.
2: Perhatian, perhatian. Kepada para pendengar, diharapkan bergembira ria. Terima kasih.

0: jangan pakai UI. Ya,
1: bagus, balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita di MLC Belajar Sumba nih, teman Pro 2 ya. Kali ini ada Ras Rawon, teman Pro 2, salah satu musisi lagu reggae dari Bangka Belitung ya, tapi sekarang dia lagi stay di Bali nih, teman Pro 2. Sekarang kita terhubung nih sama Ras Rawon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, pagi ya. Gimana nih house life nih Ras Rawon?
2: Gimana nih
1: kehidupan di 2026 nih setelah, oh ini bulan baru ya by the way, Agustus nih. Gimana berjalannya 2026?
2: Asik-asik aja ya kan.
1: Waduh, seru berarti ya.
2: Ya,
1: seru nih. Nah, Tumpu Pro 2, sebenarnya sebelumnya tuh aku udah pernah on air nih barengan sama Ras Rawon ya, tahun kemarin ya. Nah, terus sekarang kemarin, ya. Dan juga karya-karya dari Ras Rawon ini udah banyak banget nih Tumpu Pro 2 ya. Termasuk salah satu lagu yang barusan kita dengerin adalah Gembira Ria. Supaya kita lebih gembira juga di hari weekend ini. Jadi, kita barusan dengerin lagu Gembira Ria nih Tumpu Pro 2. Terus juga denger-denger nih ya, katanya mau rilis juga nih di bulan ini.
2: Ya nih, bakal rilis lagu baru kolaborasi sama dua teman dari Rusia.
1: Oke.
2: Bakal rilis 17 Agustus 2026. Ya.
1: Pas banget ya, kayak pas di hari kemerdekaan tuh.
2: Ya, merayakanlah sedikit.
1: Oke. Okay. Ya, nah, boleh dong diceritain nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang ya di Belajar Sumba. Kenapa sih memilih rilisnya itu di tanggal 17 Agustus selain untuk merayakan? Apakah karena memang ya udah deh pilih tanggalnya aja gitu, tanggal itu aja biar sekaligus merayakan, memang enggak ada alasan lain? Sama lagunya tuh menceritakan tentang apa nih?
2: Ya, lagunya menceritakan tentang, judulnya We Are Alright. Jadi intinya dalam suasana kemerdekaan kita selalu merasa alright, baik-baik saja.
1: Kita merasa baik ya, walaupun kita juga tahu nih dengan keadaan Indonesia sekarang ya, tapi kita tetap aja ngasih sedikit hal positif lah ya, ibaratnya gitu. Jadi kita tetap baik-baik aja nih teman-teman Pro 2 ya.
2: Iya mah, peo-peo-peo, semua baik-baik saja.
1: Oke, nah itu tuh garapnya berapa lama nih untuk prosesnya?
2: Kami garap sekitar cepat sebenarnya 2 mingguan.
1: Wow, ngebut ya?
2: Gak ngebut, memang biasanya itu gaya kami dalam melakukan proses bermusik.
1: Oke, berarti produksi ya, dalam lagu, produksi ya. Nah, terus juga nih ya, kan itu tuh lagunya yang baru nih. Berarti itu jarak setelah berapa lama dari rilis yang terakhir tuh lagunya? Jaraknya tuh berapa lama nih sampai akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan musisi luar dunia juga? Terus kemarin tuh, di tahun kemarin pun sempat collab juga ya sama musisi daerah luar. Terus ini collab lagi, banyak ternyata relasi Ras Rawon untuk Mumpra 2.
2: Ya biar anu aja, biar asik aja, biar coba untuk berbuat, bahwasanya gimana nih bikin lagu dengan orang dari negara lain.
1: Oke, okay. Kalau tahun kemarin, iya sih, kalau tahun kemarin dari ini ya, bentar, coba aku recall lagi nih, dari mana ya pas collab itu. Kalau tahun ini kan dari Rusia, tahun kemarin juga sempat dari luar negeri, tapi aku agak sedikit lupa nih luar negerinya tuh negeri mana.
2: Australia kemarin sempat ya.
1: Oh iya, benar-benar Australia ya. Tapi dari Ras Rawon sendiri tuh udah sempat collab juga ya dari negara Australia. Nah sekarang tuh ke Rusia, tentu kan ada kayak perbedaan lah mungkin ya. Apa nih perbedaannya antara kedua itu?
2: Gak ada bedanya, semuanya sama.
1: Okay.
2: Sama-sama manusia.
1: Sama ya, berarti gak ada yang gimana-gimana lah ya. Berarti dalam proses pembuatannya, terus juga yang lainnya berarti berjalan lancar aja gitu.
2: Iya.
1: Oke sih. Nah, Tumo Pro 2, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh ya. Kita juga sambil live nih di YouTube @RRIPRO2 Sungai Liat, atau kamu bisa ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan ini juga udah ada yang masuk nih, Tumo Pro 2, dari Manda di Sungai Liat. Halo Manda, Rasrawan nih, dia nanya ya, setelah sekian lama di Bali, untuk berkarya sebagai musisi tuh lebih nyaman atau lebih enak di Bali atau di Bangka nih, atau justru ngerasa ada kota lain yang bakal dituju lagi?
2: Pertanyaan itu ya, sebuah pertanyaan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Jadi intinya di mana aja tuh sama aja. Mungkin ada, kenapa saya memilih Bali, karena di Bali saya bisa bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, dan banyak bertemu dengan orang dengan bermacam nationality, dan maksudnya bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam negara, seperti itu. Jadi kesempatan kita untuk belajar bersama itu lebih besar.
1: Berarti memang ya, udah nyaman di Bali ya?
2: Ya, sudah nyaman di sini. Saya di sini sejak kurang lebih 23 tahun.
1: Wow, ya, lama nih. Seumur aku ya, Teman Pradua. Jadi Rasrawan.
2: Ya, 23 tahun.
1: Iya nih. Jadi Rasrawan tuh tinggal di Bali seumur aku. Berarti aku lahir, dia langsung pindah ke Bali gitu, Teman Pradua. Jadi udah lama, berarti udah hafal banget, udah menjadi warga lokal sana berarti, Tumo Pro 2 ya. Tapi ada gak sih kota impian lainnya, atau karena memang ngerasa Bali tuh lebih terbuka, lebih apa ya, lebih banyak budayanya gitu, jadi kayak ngerasa, oh udah deh aku di Bali aja. Tapi kalau misalkan memang dikasih kesempatan nih ya, Rasrawan, dikasih kesempatan untuk ke satu kota deh misalnya, ada gak nih kota apa selain Bali?
2: Pulang kampung lah, Pangkal Pinang.
1: Oke, ternyata sejauh apapun merantau ya, tetap mungkin kampung halaman adalah tempat terbaik ya, Tumo Pro 2.
2: Tetap terbaik.
1: Oke, berarti yes, tahun ini udah pulang belum, by the way?
2: Insya Allah nanti balik, kayaknya adik saya ini bakalan nikah nih nanti nih.
1: Oke.
2: September.
1: Bulan depan ya, Tumo Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang di Sungai Liat terutama, atau mungkin yang di Belajar Sumba, pengen ketemu atau mungkin pengen sekedar sapa-sapa nih, Tumo Pro 2 ya, bulan depan Rasrawan berencana pulang nih ke Bangka. Oke deh kalau gitu, Tumo Pro 2, kita masih bakal ngobrol banyak banget nih barengan sama Rasrawan ya di MLC Belajar Sumbanya. Kita bakal dengerin dulu nih salah satu lagunya dia lagi, yang judulnya bahasa Inggris ya, kalau tadi kan Gembira Ria tuh lokal nih, Tumo Pro 2. Sekarang judulnya yang Till You Feel So High. So don't go anywhere and enjoy the music.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: 105 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya juga masih di MLC Belajar Sumba nih ya, barengan sama Vinka, teman Pro 2. Lanjut nih, kita masih ngomongin tentang musik reggae nih ya, barengan sama Ras Rawon, teman Pro 2. Barusan juga kita dengerin lagu Till You Feel So High ini. Boleh dong diceritain ke teman Pro 2, apa sih inti cerita atau mungkin kayak tentang apa nih lagu dari Till You Feel So High. Jadi apa nih yang pengen Ras Rawon sampaikan ke pendengar lewat single terbarunya yang Till You Feel So High ini?
1: Ya, lagu baru itu menceritakan tentang terbang tinggi dalam menggapai mimpi sampai menemui titik satu yang saya ibaratkan dengan high. Jadi kita merasa nyaman, merasa sangat tinggi dalam menggapai cita-cita. Jadi intinya apa yang kita mimpikan harus kita raih, dan jangan takut akan gempuran-gempuran di sekitarnya, seperti itu.
0: Yang penting maju aja terus ya.
1: Maju terus, pantang mundur. Dan lagu ini saya kolaborasi dengan dua orang.
0: Siapa
1: dari
0: tuh?
1: Rusia.
0: Mm-hmm.
1: Kolaborasi sama El Paco, musisi dari Rusia, dan musisi dari Rusia juga, perempuan namanya Julia.
0: Oke, berdua, jadi bertiga lah ya tadi tuh bertiga, untuk ya prosesnya nih, jadi collab nih berdua ya. Ini juga termasuk ya lagu baru yang memang dirilis minggu lalu ternyata berdua.
1: Ya, minggu lalu.
0: Nah, kalau yang lagu ini tuh berapa lama prosesnya? Sama ya, 2 minggu juga.
1: Ya, kurang lebih seperti itu. Kita nggak pernah bikin lagu lama-lama.
0: Ya sih, jadi kayak kalau ada inspirasi terus tuh langsung ditulis ya. Nah, biasanya tuh dapat inspirasinya dari mana nih? Entah dari misalkan ngelihat pengalaman sendiri atau mungkin pengalaman orang, atau dari apa nih biasanya Ras Rawon terinspirasi untuk nulis lagu?
1: Secara keseluruhan lagu yang saya tulis itu bercerita tentang diri sendiri dan kehidupan sosial di sekitar yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan, seperti itu.
0: Oke, ya, jadi semua digarap ya, bebas tuh mau inspirasi dari mana aja, yang penting semuanya bisa jadi lagu, bisa jadi tulisan, bisa jadi karya berarti ya.
1: Bisa jadi lagu, bisa jadi karya, ya.
0: Oke, nah, terus juga apa nih yang membedakan atau yang menjadi membuat karya ini spesial ya, selain berkolaborasi dengan musisi-musisi luar negeri tentunya, apa nih yang membedakan lagu Till You Feel So High dari karya-karya Ras Rawon sebelumnya?
1: Yang membedakan?
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya gak ada bedanya secara teknis.
0: Sama aja?
1: Maksudnya lagu ya lagu, cuma yang membedakan, apa yang membedakan? Liriknya mungkin beda-beda semua.
0: Ya pasti dong, kalau liriknya pasti beda-beda dong tentunya. Tapi mungkin yang berbeda ya, ada yang dari segi bahasa juga ya, berarti dibedain terus juga. Tapi gak ada kendala bahasa ya?
1: Ada, bedanya ada perempuan di dalam lagu itu. Jadi lebih dynamic
0: ya. Iya sih, jadi kebanyakan lagu-lagu Ras Rawon juga memang solo ya. Jadi kalau lagu barunya ada terobosan baru dengan memang menggait dan juga berkolaborasi dengan perempuan, yang mana sebelumnya juga sempat berkolaborasi tapi sama laki-laki ya, teman Pro 2. Nah, terus juga nih ya, next question teman Pro 2, untuk lagu yang bakal dirilis nanti nih, kenapa teman-teman Pro 2 harus dengerin lagu We Are Alright ini? Selain untuk yang memang biar merasa baik-baik aja ya, selain itu, jadi apa ini yang bisa menjadi untuk pengingat juga buat teman-teman Pro 2 bahwa kayak, oh, Ras Rawon bakal rilis lagu baru nih, kenapa kita harus dengerin gitu?
1: Kenapa harus didengerin? Karena bakalan enak didengar.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen denger boleh banget. Itu udah nanti bakal dirilis di mana aja nih?
1: Di semua digital music platform.
0: Oke, semua nih teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa cari, bisa search juga. Dan buat kamu yang suka sama musik reggae, terutama nih teman Pro 2, apalagi hari ini weekend ya, mungkin kamu hari ini udah berencana pengen ke pantai, siapa tau bingung milih-milih musik. Jadi kamu bisa pilih musik dengan lagu reggae ini. Ngomongin pantai nih, Bali kan terkenal banget sama pantainya. Gimana nih keadaan pantai Bali nih?
1: Pantai di sini ya asik-asik, keren-keren, banyak turis. Tapi sebenarnya pantai kita nggak kalah keren.
0: Betul, juga. betul, setuju sih.
1: Cuma tinggal pengolahan dari pemerintah setempat.
0: Benar.
1: Ya, saya nggak mau berani banyak bicara soal itu. Nanti jadinya ke politik, males, pening kepala.
0: Takut ya. Terus juga
1: takut
0: kita.
1: Nggak ada takut, saya bebas untuk bicara sebagai warga negara.
0: Ya sih, terus juga kita bakal back to topic ya. Kita bakal ngomongin musik lagi, tentunya dengan single-single terbaru dari Rasrawon. Habis ini kita bakal dengerin lagu Rasrawon lagi dengan Fake Healer. So don't go anywhere and enjoy the music.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Riris Melia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, kita masih di MLC Belajar Sumba barengan sama Vinka dan juga Ras Rawon nih, yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, dan Sungai Liat nih ya. Nah teman Pro 2, udah ada pertanyaan nih dari salah satu teman Pro 2 kita ya, Ica. Dia nanya nih ke Ras Rawon, katanya dia penasaran gimana sih awalnya Ras Rawon tuh bisa suka sama reggae, terus juga bikin lagu gitu. Jadi mungkin kita throwback dulu ya.
1: Oke.
0: Ya, gimana kenapa tuh awal apa? Perjalanannya? Mm-mm.
1: Awal suka dengan musik reggae itu ketika saya kuliah dulu di Malang, Jawa Timur. Halo?
0: Iya, aman-aman kok.
1: Aman ya. Ya itu saya mulai ngulik-ngulik lagu tentang reggae. Ya saya pikir asik untuk didengar. Ya kenapa enggak saya coba bermusik.
0: Berarti berawal dari dengar lagunya, terus kayak tergerak lah ya hati, jiwa, raganya gitu. Jadi kayak, oh kenapa enggak aku coba bikin aja gitu. Jadi mulai dari situ ya. Berarti udah cukup lama berkecimpung di dunia reggae ini, teman Pro 2 ya. Nah kalau
1: yeah. Untuk lagu pertama yang saya dengerin itu lagunya Peter Tosh.
0: Mm-hmm. Sudah
1: senang dengan lagu itu. Oke, terus berawal dari dengar Peter Tosh di rumahnya teman, abis itu kok enak nih. Mm-hmm. Abis itu dengar Bob Marley dan lain-lainnya, udah.
0: Jadi langsung benar-benar kayak seru ya. Jadi kayak benar-benar ngikutin gitu dan terjun ya ke dunia reggae nih. Nah, kalau menurut Ras Rawon nih, kalau sekarang tuh kan udah mulai ada genre baru ya. Sebenarnya dibilang genre baru tuh mungkin enggak juga, tapi karena muncul dengan tren baru aja mungkin ya. Sekarang tuh kan lagi rame banget sama hip dude ya. Jadi gimana nih kalau menurut pandangan Ras Rawon tentang hip dude sama reggae gitu? Apakah pernah terpikirkan atau rencana kedepannya tuh bakal ada nih kolaborasi antara reggae sama hip dude gitu?
1: Wah, itu saya nggak bisa memastikan ya. Tapi semakin banyaknya genre yang bermunculan, sepertinya semakin asik menambah variasi di dalam dunia musik, khususnya di Indonesia.
0: Iya sih, karena kan sekarang tuh lagu-lagu hip dude tuh benar-benar easy listening, terus juga on repeat terus nih teman Pro 2 ya. Jadi kayak yang kita tahu juga nih, banyak banget lagu-lagu yang memang dikit-dikit muncul, tiba-tiba viral gitu kan. Bahkan lagu AI pun bisa seviral itu teman Pro 2 ya. Nah, terus lanjut nih ya untuk Ras Rawon nih, dari pertanyaan pendengar Pro 2 apa?
1: Ya. Ini kebetulan saya lagi sama teman saya, partner saya di musik dari Rusia, namanya El Paco.
0: Oh. Aku
1: mau bicara dengan dia.
0: Boleh. Halo, boleh dong untuk
1: El Paco, you want to say something?
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi. Can you say something to our listeners in Belajar Sumba?
2: Yeah, sure. All the people here, you know, like making the music for everyone, and our like the mission to make everyone smile and dance. But that's why we do it together and just have the really good connection. That so I wish everyone who live there in Indonesia at all and in the islands, in the each islands, I mean, like to be maybe more happy than they are, and just smile and find the way to always feel the good mood.
0: Yay.
2: Yes, I.
0: Oke, nah teman Pro 2 juga ya, itu tadi mungkin sepatah dua patah ya dari partner collab dari Ras Rawon yang dari Rusia, teman Pro 2. Jadi kita tuh memang punya budaya tersendiri ya sebagai orang Indonesia. Tapi mungkin
1: lagi
0: nih ya,
1: Indonesia. Oke, okay,
0: ya, lanjut ya. Mungkin last but not least nih, aku tuh penasaran ya dengan pendapat dari partner collab-nya Ras Rawon nih tentang hip dude tadi. Karena kita juga masih ngomongin hip dude nih sama Pro 2 ya. Mungkin bisa nih ditanya. Gimana?
1: Maksudnya hip dude gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin bisa dijelasin apa? Secara bahasa Inggrisnya bingung kan jelasinnya gimana
0: gitu. Iya sih. itu tuh one of music genre.
1: Maybe you can ask. You can ask by yourself to him, you know.
0: Okay. Yes. Iya sih, karena ini ya, kayaknya masih perlu pendekatan sama kayak ngobrol lebih lama lagi mungkin ya. Tapi thank you buat partnernya Ras Rawon ya, udah sepatah dua patah tadi, udah menyapa juga teman-teman kita di Belajar Sumba nih.
1: Okay, hi to all the listener. Okay, I'm still bisa bahasa Indonesia sedikit, but yeah, just terima kasih banyak to everyone.
0: Sama-sama.
1: Yeah, thank you for listening to us, because for us it's very, very important. Like, you know, like our music not just coming to the table, but that's shared to everyone. And thank you to help us to do this.
0: Okay, yes. You're welcome nih. Thank you juga nih, sebenarnya udah kontak ya ke RRI Pradua Sungai Liat nih. Terus juga kita bisa mengudara di RRI Belajar Sumba. Emang sih Belajar Sumba nih. Mungkin kita masih bakal dengerin satu lagu lagi sebelum kita closing nih teman Pradua ya. Tapi kita bakal dengerin lagu yang judulnya Indonesia nih teman Pradua, sama satu lagu lagi yang Dadong Blonde nih. Ini aku ingat banget, aku pernah denger ini nih pas taping tahun kemarin teman Pradua. Lagunya enak, jujur enak nih. Jadi langsung aja kita bakal dengerin. So buat kamu jangan kemana-mana nih ya, karena kita masih bakal lanjut lagi di MLC Belajar Sumba barengan sama Finka dan juga Ras Rawon.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman baik kamu, teman Pro 2. Nih ya, last but not least nih, kita udah mau di penghujung waktu untuk MLC Belajar Sumbanya barengan sama Vinka. Mungkin dari Ras Rawon nih pengen menyampaikan apa buat teman-teman Pro 2, sekaligus juga lagu-lagu barunya bisa didengerin di mana aja, sama apa nih harapan untuk kedepannya.
1: Oke, terima kasih Vinka. Oke, jadi buat kawan-kawan semuanya, saudara-saudara semuanya yang ada di mana-mana, di Indonesia, di Sumatera khususnya, terus melangkah maju, terus pantang mundur. Walaupun banyak orang yang menentang keinginan Anda-Anda semua, jangan putus semangat, maju terus. Bismillah, semua pasti akan terjadi sesuai dengan impian.
0: Amin. Betul ya. Nah, terus apa nih? Gimana?
1: Ya, apalagi pertanyaannya?
0: Oke, itu tadi untuk sepatah dua patahnya ya. Habis ya. Ini nih, apa nih harapannya buat teman-teman Pro 2, terus juga buat musik reggae-nya buat kedepannya?
1: Harapan buat teman-teman pendengar ya, mungkin harapan apa nih? Banyak harapannya. Jadi harapan yang lebih spesifik seperti apa contohnya?
0: Enggak apa-apa, harapan semuanya boleh diceritain aja nih.
1: Harapannya semoga semua musisi, khususnya musisi di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terutama musisi daerah di tempat saya berasal, Pangkal Pinang dan sekitarnya, Bangka Belitung, Sumatera, semuanya lah, intinya bisa menjadi musisi yang jujur, transparan, dan terus berkarya.
0: Amin.
1: Dan menyuarakan isi hati.
0: Iya, amin ya, amin, amin. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang merasa bisa berkarya, punya karya, boleh nih teman Pro 2 ya, diselesaikan, jangan sampai tidak rilis nih teman Pro 2. Terakhir nih, kalau misalkan ya, kalau misalkan musik Ras Rawon itu harus dirangkum dalam 3 kata nih, apa 3 kata yang paling tepat untuk menggambarkan musik dan perjalanan Ras Rawon?
1: Semangat, berkibar, terbang.
0: Oke, harus semangat ya. Jadi semangat, berkibar, dan juga terbang nih. Benar-benar menggambarkan bulan ini teman Pro 2 ya, Agustus. Benar-benar ada kemerdekaannya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Jadi itu tadi buat MLC hari ini ya, di Belajar Sumba, yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang nih teman Pro 2, terutama di Sungai Liat nih. Jadi gak berasa juga Ras Rawon, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Sekarang udah menunjukkan pukul 9.52
1: ya.
0: Kalau di Bali sekarang jam berapa berarti?
1: Sekarang hampir jam 11.
0: Oke, berarti kita beda sekitar 1 jam. Ya nih teman Pro 2 ya. So thank you buat Ras Rawon and partnernya yang sudah chit-chat hari ini di edisi weekend ya, 8 Agustus 2026, nih teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Ya, semoga hari kita menyenangkan. Thank you juga ya buat semuanya. Habis ini Vinka pamit nih teman Pro 2. Thank you buat kamu semua yang udah join, yang udah dengerin, pokoknya thank you buat hari ini. Happy weekend.
1: Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan live chat
0: Belajar Sumba
1: kesempatan kali ini. Terima kasih buat RRI Pro 2 Sungai Liat.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berkah selalu.
0: Amin.
1: Bismillah. El Paco, you want to say something?
2: Ya, terima kasih banyak. I will appreciate to be in your radio. So, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. And goodbye. Happy weekend ya, by the way. Bye-bye.
1: Yo. Enjoy Finka. Terima kasih banyak ya.
0: Enjoy. Bye-bye. See you when I see you.
1: Bye.
0: Guys.
1: Yo. Boom boom boom boom boom. Pew pew pew.
0: So teman Pro 2, Vinka pamit ya. Habis ini masih bakal ditemenin sama Panera Kurima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Vinka pamit, see you when I see you, and happy weekend.
1: Bless. Yeah.

you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

Teman Pro 2 saat Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Indonesia dan 7 negara muslim lainnya secara bersama-sama mengecam pelanggaran yang terus berlangsung oleh Israel di Gaza. Pelanggaran utama yang dikecam adalah serangan terhadap fasilitas kesehatan dan lokasi-lokasi sipil yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban. Pernyataan kecaman dilakukan secara resmi oleh 8 negara, Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menyebut hilangnya keanekaragaman hayati kini menjadi resiko finansial. Nilai ekonomi alam dan kerusakan ekosistem perlu diperhitungkan dalam investasi dan bisnis. Pemerintah mendorong investasi beralih ke praktik nature positif melalui penerapan ESG. Informasi terakhir, JYP Entertainment mengumumkan Seungmin tidak mengikuti sejumlah promosi comeback Stray Kids karena menjalani rehabilitasi sesuai anjuran medis. Seungmin tetap berpartisipasi dalam sesi rekaman Music Bank Show, Music Core, dan Mini Fan Meeting, tetapi absen dari siaran langsung. Agensi menegaskan kesehatan Seungmin menjadi prioritas utama, serta meminta pengertian penggemar atas penyesuaian jadwal tersebut. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

Santai Siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodi santai siang bareng sama Divya sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal puterin lagu-lagu hits buat kamu dan juga request kamu tentunya lewat WhatsApp di 0816-1106-916 di Prodi Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Dan di jam 12 siang bakalan ada obrolan UMKM yang seru banget sama pakar tentunya, teman Prodi. Di jam 2 siang juga bakal ada top 20 lokal dan juga internasional sampai jam 4 sore nanti. So pastiin kamu tetap stay tune terus di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Pernah terpikir nggak, sejak kapan makanan cepat saji atau fast food jadi bagian dari gaya hidup? Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya, yang penting

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
3: Eh, guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Yaudah, yuk kita jalan.

Pro 2 Selamat Malam, teman terbaik kamu masih bareng Divya di Santai Siang teman Pro 2. Apalagi ini weekend ya, mungkin buat kamu hari ini nih jadi waktu terbaik buat kamu santai-santai dan healing dulu aja gitu ya, melepas penat dari weekdays yang udah lewat nih. Dan salah satunya itu biasanya dengan nonton drama Korea nih teman Pro 2. Nah, ada drama Korea terbaru judulnya Our Sticky Love yang baru aja rilis ya hari Jumat kemarin banget, 7 Agustus 2026. Genrenya ini unik banget karena ada romance tapi ada juga kriminalnya nih. Mungkin kamu juga kenal sama pemerannya ya, ada Hayoung sebagai Go Eun-se. Dan di cerita ini tuh mengeksplorasi tentang hubungan romansa antara dua karakter dengan latar belakang yang kontras dan kompleks banget. Ini nih yang bikin jadi bumbu-bumbu romansnya tuh lebih complicated gitu ya, karena ada drama kriminalnya tapi ada drama komedi romansnya juga ya. Aku jadi penasaran deh gimana kalau kamu ini udah jadi watchlist kamu atau masih mikir-mikir dulu nih. Kalau kamu ada rekomendasi juga buat drama Korea ataupun tontonan di hari weekend ini, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau juga live chat RRI Digital.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Duh, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga gak sopan tahu.
1: Oops, sorry.

Sudahlah, lagu yang pasrah banget. Tapi sebenarnya Keljo ini berbakat banget ya tahun Pro 2 ya. Apalagi dengan lagu-lagunya yang ceria banget. Dan gak cuma Keljo aja, talenta Indonesia yang keren banget ya. Ada juga vokalis dari band The Temper Trap, Dogi Mandagi, yang kayaknya layak untuk diberikan gelar National Treasure atau kekayaan bangsa Indonesia ya. Karena Dogi Mandagi ini adalah orang Indonesia pertama yang tampil di berbagai macam festival bergengsi internasional, termasuk Coach Festival dan Glastonbury Festival bareng sama rekan band Australianya. Dan itu juga semua berkat salah satu lagu Sweet Disposition yang berhasil menjadi indie anthem dan terus bergaung sampai sekarang. Sebenarnya ini pertama kali masuk di soundtrack filmnya 500 Days of Summer ya, yang menjadi landmark di skena indie banget ya. Mungkin kamu juga buat yang masih belum move on sama film ini dia lagu The Temper Trap, Sweet Disposition, juga request dari kamu teman produ yang ada di WhatsApp

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjam di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Sudut Pemalembang teman terbaik kamu. Itu dia Bernadia Laut Yang Tenang, Tebang Bro 2, salah satu dari album Bernadia juga yang terbaru ya, Semoga Hanya di Mimpi. Masih jadi top playlist di Prodo Hitlist juga nih Tebang Bro 2. Dan ini juga baru aja ya, beberapa hari lalu atau sepekan lalu ya, Bernadia juga ada showcase kan ya, babak kedua juga nih. Kalau babak pertamanya itu lagu-lagu di album terbaru, babak keduanya di album pertama nih, dari Sialnya sampai Hidup Harus Tetap Berjalan, dengan konsep yang sing along. Ini seru banget ya Tebang Bro 2 ya, kalau kita ngomongin tentang Bernadia nih dengan showcase-nya. Tapi gak cuma Bernadia aja Tebang Bro 2 yang punya showcase dan konser juga nih. Kalau kita bahas tentang showcase dan konser, pasti banyak banget musisi yang selalu nentuin tanggal-tanggal tertentu. Nah, salah satu musisi yang bakalan aku bahas setelah ini itu ada Benson Boone yang mengumumkan 32 tanggal untuk Wanted Man Tour-nya. Bakal aku bahas habis ini, kita dengerin dulu lagunya terbaru dari Benson Boone, The Time of My Life.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Masih bareng Divya di Santai Siang Tomo Pro 2. Yang tadi aku udah janjiin ya, Benson Boone, musisi yang bakalan menggelar Wanted Man World Tour ya. Kira-kira apakah Indonesia akan jadi salah satu destinasinya? Tapi Tomo Pro 2 seperti biasa ternyata enggak ya. Hanya di negara tetangga kita aja, Singapura ya, nanti di tanggal 2 November. Dan walaupun dari 32 tanggal itu hanya Singapura nih yang terdekat Tomo Pro 2. Ya mungkin kamu yang suka banget sama Benson Boone bisa jadiin itu salah satu destinasi yang terdekat ya. Dan Wanted Man World Tour ini udah menjanjikan banyak banget penampilan lagu-lagu hits terbaik dari Benson Boone ya, sesuai julukannya juga nih, sebagai salah satu penghibur yang cukup energetik dan bersemangat banget di generasi sekarang ya. Apalagi vokalnya juga luar biasa. Dan gak lupa Benson Boone dengan iconic backflipnya ya. Banyak juga lagu-lagu Benson Boone yang jadi lagu-lagu teratas di tangga lagu ya, kayak Beautiful Things, Mystical Magical, In the Stars, dan yang terbaru juga ada The Time of My Life ya, Tomo Pro 2. Nah kalau kamu biasanya kalau mau ngikutin world tour atau konser penyanyi favorit kamu, biasanya langsung ngehafalin seluruh setlistnya gak sih Tomo Pro 2? Tapi mungkin kalau misalkan belum hafal juga gak apa-apa lah ya, sing along sebisanya aja.

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Palembang.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Semula 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang UMKM bareng sama Divya. Dan sekarang Divya sudah gak sendirian lagi karena sudah bareng sama narasumber yang keren banget dan bakal kasih kita tips tentang branding UMKM supaya produk kita bisa dikenal dan diingat sama konsumen nih. Bareng aku udah ada di studio Pak Alvan Fedrianto selaku Kepala Kampus Politeknik Prasetya Mandiri Palembang. Selamat siang Pak Alvan.
2: Selamat siang Divya ya Kak,
1: iya,
2: Divya dan
1: sekali.
2: teman-teman Pro 2
1: yeah. Yang mendengarkan saat ini ya, kamu juga bisa mendengarkan via YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan kamu juga bisa tanya-tanya di live chat YouTube tersebut atau lewat WhatsApp langsung di 0816 1106 916. Nah Pak Alvan, kita sebelum membahas tentang topik hari ini, mungkin kita pengen kenalan dulu nih supaya teman Pro 2 juga tahu ya, siapakah Pak Alvan ini sebenarnya.
2: Silakan Pak Alvan. Selamat siang teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Alvan Fedrianto. Asli dari Jakarta, ya. Mm-hmm. Terus aktivitas keseharian Kepala Kampus di Politeknik Prasetya Mandiri Palembang yang di Jalan Basuki Rahmat.
1: Okay.
2: Ya, selain itu juga sebagai dosen dan juga biasalah ngisi-ngisi training atau pelatihan.
1: Mm-hmm.
2: Itu aja sih kalau singkatnya ya, kalau banyak kepanjang.
1: Panjang ya nanti ya.
2: CV-nya panjang nanti.
1: Iya, kita baca CV jadinya.
2: Iya.
1: Nah Pak Alvan ini kan selaku kepala kampus. Betul. Juga pasti banyak sekali ya kesibukannya. Tapi terkait UMKM ini dari Pak Alvan sendiri memang sudah bidangnya atau bagaimana nih Pak?
2: Ya UMKM karena dulu sering ya sama teman-teman kebetulan ya. Karena kan saya kan pindah-pindah ya ke daerah ya, di Jawa dan di Sumatera. Ya tertarik aja dengan teman-teman UMKM karena dulu juga kita pernah diskusi terkait tentang branding ya.
1: Mm-hmm.
2: Karena branding itu juga ada personal branding. Jadi ya ada yang branding yang sifatnya logo ataupun mungkin yang lain atau juga dengan personal branding. Jadi senang dengan teman-teman UMKM diskusi di situ sih dengan karena kita juga dulu kan sampai sekarang sih kita punya ya, itu namanya Rotonengan sama Global Edu Performa, itu memang lebih ke sana arahnya.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana membantu ya dalam hal branding, pengembangan usaha dan lain sebagainya, seperti itu sih.
1: Oke, ini sudah paham sekali berarti ya terkait topik kita
2: juga
1: hari ini.
2: Ya berbagi pengalaman,
1: berbagi
2: aja,
1: sharing dan juga ya berbagi tips juga nih sama teman Pro 2. Udah berapa lama Pak untuk di bidang kampus ini Pak selaku ketua kampus?
2: Oh, di kampus saya udah hampir 20 tahun ya.
1: Wah, udah 20 tahun. Hampir sepenuh hidup saya.
2: Baru hidup 20 tahun dan juga memang ya keliling sih ke daerah-daerah. Hmm. Pengalaman di situ aja sih lebih banyak. Kita bertemu dengan teman-teman di luar dunia pendidikan ya. Kalau kampus pasti kita sebagai dosen dan lain sebagainya itu sudah ada lah sejak 20 tahun yang lalu gitu.
1: Dari banyaknya perjalanan nih Pak Alvan ya, kalau di Palembang ini sudah berapa lama nih Pak Alvan?
2: Nah ini menarik, kebetulan saya baru jalan 9 bulan nih di Palembang ini. Betul
1: ya?
2: Baru sekali nih.
1: Masih belum pasti banget nih bahasa Palembangnya ya.
2: Agak kesulitan dalam bahasa.
1: Wah,
2: memang saya.
1: Tapi kalau untuk makanan gimana nih Pak, kuliner?
2: Makanan cocok sih, masih cocok ya. Karena suka makan jadinya kita. Nah di situ lah tertarik terkait makanan itu kan salah satu kan branding ya.
1: Iya, betul.
2: UMKM kan paling banyak di makanan, sektor makanan kita paling banyak justru di Indonesia ini untuk UMKM ya. Kalau saya lihat ya dari sekelihat keliling saya ke daerah-daerah itu memang menarik itu di kuliner memang.
1: Nah benar sekali.
2: Kalau menurut
1: ya,
2: saya ya ketika saya keliling-keliling ke beberapa daerah, karena kan staying-nya kan nggak hanya di Palembang tapi kan banyak keliling-keliling kita, ternyata kuliner ini menarik daya tarik untuk UMKM gitu.
1: Iya.
2: Kalau menurut saya ya di situnya.
1: Itu udah dari banyaknya daerah yang Bapak kunjungi ini, yang paling unik dari Kota Palembangnya apa Pak kalau dari segi kulinernya?
2: Kalau saya penasaran judulnya namanya pempek ya sebenarnya. Apa bedanya makan pempek di Palembang sama Jakarta, itu pertanyaan saya itu aja sih waktu itu.
1: Kalau sekarang sudah merasakan gimana nih Pak perbedaannya?
2: Ya jelas beda sih ya dari cukonya ya. Cukonya ternyata beda, atau mungkin ciri khas ya dari ikannya pun beda kan. Kalau di Jakarta ya kan orang terkenal dengan ikan tenggiri ya, di sini ada ikan gabus, ikan apalagi sih lupa
1: ikan,
2: itu
1: macam-macam jenisnya Pak.
2: Terus ada kuliner juga namanya pindang.
1: Oh,
2: gitu
1: iya.
2: Kan
1: nggak cuma pempek aja ya.
2: Betul, karena kan kalau di sana pindang itu ikan, kalau di sini ternyata kuahnya pindang gitu. Dan itu menarik ya dalam UMKM menurut saya, untuk digali untuk kuliner itu lebih enak sih kalau menurut saya ya. Terkait UMKM
1: Oke, nah kalau kita membahas topik kita hari ini nih, branding UMKM. Selama Pak Alvan melihat UMKM di Kota Palembang ini gimana nih Pak? Mungkin untuk identitas di banner-banner di pinggir jalan mungkin ya? Atau di media sosial juga?
2: Ini sepengetahuan saya selama ini, memang kalau kita lihat UMKM ini kan yang namanya juga usaha mengenal kecil mikro ya, yang pasti kan memang beda dengan kalau kita bicara tentang usaha besar ya. Yang jelas yang harus diperhatikan terkait UMKM ini memang branding sih ya. Karena gini, branding itu kan bukan hanya terpaut di logo. Kadang-kadang kan kita, nah logo ini kan salah satu ya, salah satu branding fungsinya, terus packagingnya kadang-kadang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa kalau kita lihat branding ini ada sebenarnya di persepsi, sebenarnya apa sih, experience, pengalaman. Sehingga konsumen ketika dia mendapatkan pengalaman nilai lebih dari produk tersebut, pasti kan dia punya sesuatu lebih kan plus. Nah itu sebenarnya branding juga. Misalnya mungkin Divlia, ya kalau sebutin merek, kalau ngomong kita minum air putih kan kita langsung ingetnya si produk A kan.
1: Iya betul.
2: Kalau kita mau beli apa namanya Odol, pasti ingetnya produk yang P kan. Jadi itu sebenarnya udah terpola branding. Nah ini yang mungkin ya PR kita, termasuk saya juga misalnya, kalau misalnya mengembangkan UMKM adalah bagaimana branding ini tidak hanya di logo atau identitas, dalam artian itu memang salah satu ya packaging, tapi ya tadi ada persepsi, nilai, value ya, dan pengalaman, experience, sehingga konsumen ini ingat terus gitu.
1: Jadi misalnya, top of mind-nya ya.
2: Makan pempek, pempeknya banyak banget di Palembang ternyata kan, mereknya yang A, B, C, D gitu. Saya harus makan pempek yang mana nih, sehingga ketika saya mencicipi walaupun harganya mahal mungkin ya, tapi dia punya nilai. Ataupun mungkin makan pempek yang harga murah, di situ ternyata ada services ataupun mungkin pelayanan yang maksimal, sehingga ada persepsi yang berbeda dari, nah itu branding ya kalau dari segi, kalau kita lihat dari persepsi. Kalau logo pasti ya, kalau kita bicara logo, packaging itu pasti orang mengenalkan logo. Jadi, misalnya kalau kita sebut merek luar negeri, ayam KFC, ya mereka udah tahu logonya seperti apa. Gitu. Kalau dari sisi kita lihat brandingnya seperti itu sih, Divlia, Kak Divlia.
1: Divlia. Iya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengertian branding tadi ya, nggak cuma tentang logo aja, tapi ada experience dari
2: betul, persepsi juga. Jadinya, persepsinya. Nilai gitu.
1: Betul banget. Nah kalau untuk sekarang di Kota Palembang nih ya, mungkin ya yang udah mulai beragam juga di UMKM-nya, itu kira-kira menurut Pak Alvan ya, udah sejauh mana sih perkembangan brandingnya dari UMKM Palembang?
2: Oh, karena saya baru 8 bulan, 9 bulan ya.
1: Dari melihat, pengalaman Bapak aja sih.
2: Yang menarik memang kultur ya, budaya sih sebenarnya. Itu juga salah satu ya. Ada budaya yang mempengaruhi sehingga orang melihat, tadi ya, kan orang makan pempek itu kan di Palembang. Ya kan? Dimanapun orang berada, sama kayak misalnya kita bicara nasi Padang ya Padang, tapi kan bukan tentu orang Padang juga yang buat. Tapi konteksnya kalau pempek Palembang, istilahnya iya ciri khasnya di situ namanya. Saya juga baru ingat tuh kapal selam, saya mikir waktu dulu tuh. Kapal selam ya. Padahal bentuknya bukan kapal selam. Saya cari historinya tuh.
1: Iya.
2: Ini menarik kan kultur ya, budaya. Oh, ternyata dulu tuh zaman dulu namanya, saya enggak tahu, ikan belida ya. Ikan belida pempek itu pas digoreng dia nyebur tuh, nyemplung. Seperti kapal selam. Saya penasaran, oh jadi sebenarnya itulah brandingnya itu. Kapal selam itu munculnya karena itu. Berarti kan ada efek, dalam arti story ya, history yang ditarik ke belakang. Orang jadinya, oh namanya kapal selam. Padahal saya gak tahu. Nah yang belum saya cari ini lenjer. Apa?
1: Pempek lenjer.
2: Lenjer dari lenjer. Tapi saya baru ketemu kapal selam ini. Nah menurut yang saya lihat itu kultur salah satunya, budaya. Nah selagi kita mengembangkan UMKM yang istilahnya pemula-pemula ini, ya tadi ya, dari kita belajar selain tadi logo, packaging, bagaimana menciptakan experience dari kultur yang ada. Itu kalau yang saya lihat di Palembang seperti itu, masih kental aja di situ.
1: Oh iya benar sih ya, dari produk-produknya juga. Betul. Dari historisnya
2: kayak yang songket ya, songket, pakaiannya. Terus saya lama di Tanjung Pinang juga.
1: Oh iya,
2: Tanjung Pinang itu budaya Melayu gitu kan, kentalnya di Melayu dia. Di Palembang Melayu juga, cuman ada yang ciri khasnya dia itu tadi ya, kayak songketnya berbeda, terus namanya apa, tanjaknya. Jadi memang uniknya di situ UMKM sebenarnya mengembangkan juga keunikannya itu, unique selling lah namanya. Seperti itu sih Kak. itu.
1: Oke, keunikan dari budaya lokal.
2: Betul,
1: ternyata ya, jadi
2: iya,
1: keunikannya. Oke nih teman produk nih ya, kita juga makin bahas lagi terkait branding UMKM dan juga mungkin tips untuk kamu yang masih pemula banget di bidang UMKM ini. Kamu bisa tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau lewat YouTube Produa RRI Palembang. Kamu tinggal ketik aja pertanyaan kamu di live chatnya. Dan tentunya jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sama Pak Alvan di Santai Siang UMKM Produa FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Divia di Pro 2 FM Palembang hari ini. Dan di santai siang hari ini aku juga masih bareng sama Kepala Kampus Politeknik Prasetya Mandiri Palembang, ada Pak Alvan Fedrianto. Pak Alvan, tadi kita udah ngobrol bareng ya terkait UMKM di Kota Palembang nih ya Pak Alvan ya. Dan kita juga mau membahas terkait branding UMKM yang tadi sudah disebutkan dan dijelaskan Pak Alvan ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang logo dan nama brand, itu sebenarnya apa sih Pak Alvan yang bikin bisa bikin UMKM ini jadi lebih menonjol gitu?
1: Yang tadi saya sampaikan ya, jadi memang logo ini kan salah satu ya branding ya, tidak, jadi kita jangan fokus hanya ke logo saja gitu. Jadi kalau misalnya kita, pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencari identitas. Identitas kita ini apa sih, kita mau jualan apa, misalnya tadi misalnya pempek, kuliner, ataupun mungkin kita pakaian. Nah kita lihat tuh identitasnya, kita pengen dikenal orang tuh seperti apa sih, ya kan? Karena pertama kan kita harus tahu nih audiens kita siapa gitu. Oh ternyata kita mau buka coffee shop misalnya kan, pasti kan anak muda gitu. Nah kita mencari identitas tadi ya, identitas kita nih kita pengen seperti apa? Oh coffee shop yang ramah, atau kita mau jual harganya murah. Nah ini kita harus tahu dulu gitu. Baru kita bicara tentang tadi logo. Logo ini kan hanya sebatas bagaimana visualnya ya, bagus atau tidaknya, warnanya matching atau tidaknya, eye catching atau tidaknya. Tapi yang penting itu tadi identitas kita. Kita mau dikenal sebagai apa sih? Nah kita punya tagline apa sih sehingga orang tahu? Ya tadi saya bilang, oh kita minum air putih ini, pikiran kita udah kesana nih otaknya. Walaupun memang ada yang lain banyak merek, tapi kita percaya dengan merek ini. Karena apa? Karena sudah terbranding tentang persepsi tadi, kepercayaan. Sehingga konsumen itu arahnya kelari kesana terus gitu sih.
0: Kira-kira berapa lama ya butuh untuk membangun kepercayaan ini nih Pak? Untuk
1: nah UMKM? Ini yang menjadi menarik ya. Kadang-kadang kita UMKM ini gak sabaran.
0: Bener banget, maunya di
1: padahal
0: awal
1: betul,
0: aja.
1: Memang kan orang kan gini, bangun bisnis itu pengen nyari untung pasti kan. Tapi kan tidak. Sekarang ini kita pengen untung seketika, oke, yes gitu. Tapi kan tadi kita kan pengen jangka panjang. Jangka panjang berarti kan kita bagaimana menarik konsumen tadi, orang yang istilahnya kita tarik sebagai audiens tadi, sehingga dia mau repeat order kan, mau beli ke kita. Nah bagaimana ya kita ciptakan tadi dengan pengalaman. Makanya tadi kita harus, nah itu tadi kadang-kadang UMKM termasuk saya juga sih, kadang-kadang kita pengen buru-buru cepet-cepet nih, ya kan? Kita buka produk di ini, kita bicara tentang laku, profit, padahal kan gak semudah itu gitu. Nah jadi yang pertama itu bagaimana kita ya cari pengalaman experience dari konsumen tersebut sehingga tuh nanti bisa kena. Contoh gini ya, usaha kuliner itu memang tidak mudah, tapi kalau orang sudah kena rasanya, tesnya misalnya, itu pasti orang akan beli terus gitu. Ya hoki ya, kalau bahasa orang Cina tuh hoki. Yes, emang ada hoki. Tapi contoh ini, penjual bakso 1, penjual bakso 2 tuh sama. Tapi kenapa bakso 2 tuh laku? Ini kita bukan bicara imul goib atau apa. Bisa jadi mungkin ada tes, ada experience sehingga orang. Jadi contoh gini, sejak tahun 1970 orang lebih percaya itu kan.
0: Iya.
1: Ini baru buka, tapi yang sebelah buka nih pempek, misal pempek Pak Ijo. Buka sejak tahun 1970. Wih, berarti tesnya udah lama nih dia nih.
0: Iya.
1: Udah pengalaman gitu kan. Sama ketika saya baru buka tapi enggak ada, cuma pempek. Orang bingung pempek apa nih. Jadi sebenarnya ciptakan itu dulu sih. Bagaimana ya tadi ya, secara persepsi saya bilang sehingga orang melihat tadi, oh saya makan ini, saya pengen kesini, saya beli baju ini, saya pengen sekolah di sini karena ada sesuatu loh gitu sih, identitasnya di situ.
0: Nah kalau untuk menentukan desain mungkin ya logo dan branding ini, menurut Bapak perlu nggak sih untuk kolaborasi dengan talent profesional, atau memang bisa diusahakan sendiri dari pelaku usahanya?
1: Nah saya pernah pengalaman ketika membuat logo. Jadi gini, logo kan kita kadang, nah kita, saya dulu pernah namanya G ya, nyari logo G itu nggak gampang ternyata. Kalau mungkin Kak Divia tahu, saya lupa ya logonya yang berubah. Oh Pertamina itu kan berubah hanya P. Itu berapa miliar yang keluarkan untuk logo itu, gitu kan? Padahal cuma P doang kan. Ada makna tersendiri. Makanya kalau kita pengen logo itu, historinya kayak gimana kita buat logo, ya. Nah di sini kita kadang-kadang logo asal logo nih. Misalnya kita buka ayam bakar, udah kita cetak ayam aja gitu kan, ayam lagi dipanggang atau apa. Padahal sebenarnya logo tadi kan visual juga kan, branding kita juga. Tapi kita ciptakan history, kenapa kita ada logo ini. Coba cek logo-logo, kayak Adidas, kayak apa, itu semua itu sebenarnya itu history panjang. Ya, logo itu terbentuk karena sesuatu. Nah ini harus kita ciptakan juga. Nah kadang-kadang di UMKM itu kan, nah makanya kita, sama saya juga baru belajar. belajar ke orang yang ngerti branding, ngerti logo kayak gimana segala macam. Oh ternyata bikin logo itu nggak sembarangan, bikin nama merek itu juga nggak sembarangan gitu kan, karena itu di haki kan, hak paten kan. Jangan sampai nanti case kita udah bagus, udah rame,
0: ada
1: orang
0: yang sama ya ternyata.
1: Nah, itu yang terjadi kan dengan apa Bensu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan bermasalah. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga gitu, Kak. TV ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan sekarang mungkin banyak pelaku usaha yang sudah mencoba mengajak kolaborasi talent, tapi ada juga yang mau mencoba sendiri menggunakan AI nih, Pak. Ini kalau menurut Pak Alvan gimana nih menurut Bapak?
1: Nah, kalau logo ini sepengetahuan saya belajar kemarin, memang kita harus cari dulu tuh ada alatnya memang. Itu kita kerjasama dengan tadi dengan ya konsultan atau apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, saya dulu kerjasama ya kan, ya, dia tinggal contoh kayak pembuatan website pun kita harus tahu dulu nama kita sudah dipakai atau belum, termasuk logo itu tinggal sebenarnya tinggal searching aja, cari. Kita dulu pengen bikin pendidikan namanya Brilliant Cakti Education BCE. Itu nyari kata itu lama sampai pagi kita.
0: Wah, panjang ya waktunya.
1: Karena apa? Karena itu kan akan kita hakikan kan. Itu berapa kali, bahkan teman saya itu yang punya rotonengan itu, dia dikirim somasi surat dari Swiss. Namanya Mertua Kopi. Brandingnya. Padahal udah didaftarkan haki. Cuma kan itu kan perjalanan ya, mendaftarkan itu. Itu dapat surat dari Swiss atau apa, saya lupa, dari negara luar. Dia namanya Mertuo. Nah, maksud saya di sini teman-teman UMKM, itu kalau kita pengen serius ya, untuk mengembangkan untuk jangka panjang tadi ya, ya kita perhatikan itu juga tuh. Ya gak apa-apa kita kerjasama dengan pihak dalam arti tadi ya, tim konsultan atau apa, memang pakai duit, gak mungkin gak pakai uang kan. Nah, kalau kita mau bikin sendiri, oke gak apa-apa, cuman kita ciptakan, cari aja. Kalau saya tuh cari-cari di Google itu, apalagi di AI. Tapi hati-hati juga kalau di AI ini memang kadang-kadang kita, nah itu tadi yang saya bilang, ada pihak luar ternyata juga pakai itu yang kita gak tahu. AI itu kan dia membanyak dari macam-macam kan, silakan aja. Cuman ya mungkin ya teman-teman tinggal cari di aplikasi lain yang namanya saya lupa itu yang apa sih ya, plagiarsi apa sih nama itulah.
0: Iya,
1: yang copy
0: ya,
1: paste. Nah, emang tuh bayar juga. Itu.
0: Memang sebenarnya butuh modal ya.
1: Iya sih, modal kok gratisan repot juga sih.
0: Betul. Nah, untuk teman produk juga yang masih penasaran nih tentang tips branding UMKM supaya produk kita lebih dikenal, atau yang pengen memulai juga, mungkin bisa tanya-tanya langsung di WhatsApp Produa lewat 0816-1106-916 atau lewat live chat YouTube Produa RRI Palembang. Aku lihat-lihat udah ada pertanyaan yang masuk juga ternyata ya, Pak Alvan ya, dari YouTube Produa Palembang. Ada pertanyaan dari Aurora nih, Pak. Halo Kak, kadang sebagai content creator kita sudah bikin konten yang menurut kita bagus, tapi ternyata engagementnya biasa aja nih. Apakah berarti branding produk kita ini belum kuat atau memang konten yang kurang tepat? Wah, ini sudah kita masuk ke media sosial ya, Pak ya.
1: Iya, Kak Aurora ya, teman Produa. Yang pertama, kita harus bedakan dulu nih ya, antara branding sama konten. Yang branding tadi saya ceritakan bahwa branding itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan identitas kita. Nah, konten itu kan sesuatu alat promosi yang kita sesuaikan dari branding tadi. Misalnya contoh gini, tadi apa, kontennya, jadi gini, engagement lemah itu kan berarti gagal. Bisa jadi audience, ya, ataupun mungkin kontennya yang belum cocok. Gitu aja sih Kak, kalau menurut saya ya. Misalnya kita jualan pempek, kontennya tentang pempek ya, misalnya. Berarti kan kita nggak hanya foto jual pempek harga sekian, nggak. Tapi yang harus kita perlu ketahui tadi, storytellingnya. Kita cerita di situ kan. Teman-teman tahu nggak cara buat pempek itu kayak gimana? Padahal kita nggak jual pempek kan, tapi kita cerita kan cara. Tapi kan di akhir ujungnya ya mungkin tadi kita promosi. Nah, maksud saya itu berarti ketika kita bicara engagement lemah itu bukan berarti gagal, sebenarnya enggak. Bisa jadi kontennya yang belum, audiensnya yang belum, dan waktu untuk postingnya yang belum cocok. Ya kan? Kan ada waktu-waktu tertentu kan bagaimana kita mendapatkan follower, viewer, segala macam itu ya di situ sebenarnya. Jadi kan berarti gagal juga, brandingnya jelek. Terus aja ulang sih, Kak. Yang namanya kita namanya experience kan terus ngulang kan. Ya kalau kita bicara, kalau kata Colonel Sanders, dia 10.000 kali jualan ayam baru berhasil di angka 1.000.
0: Iya.
1: Lah kita baru sekali dua kali gagal, udah bilang udah gagal. Ya. Nggak, tenang aja Kak Aurora, ya kita belajar, sama saya juga belajar, ya kita sharing aja di sini kan bagaimana kita bisa, tadi ya bisa jadi mungkin kontennya yang belum, ya kita cari konten-konten baru, kerjasama sama orang-orang yang sudah pengalaman, oke juga nggak apa-apa. Ya tadi kita ngeluarin uang sih memang. Ya, terus kita sponsorin ads-nya segala macam, itu memang pakai duit sih, pakai modal, tapi kan seenggaknya kita ada usaha di situ sih sebenarnya Kak.
0: Bener sih ya, jadi harus konsisten, gak boleh baru sekali dua kali udah merasa gagal.
1: Ya kita evaluasi di kontennya, apakah ternyata konten yang sama dengan jam yang berbeda ternyata bisa jadi beda loh Kak. Ya kan, misalnya kita posting Senin jam 8, karena Senin itu memang gak, di jam tertentu itu dia ada yang sepi. Kalau di TikTok itu kan malam.
0: Oh iya, karena semua
1: kakak
0: orang
1: itu
0: buka
1: posting
0: gitu.
1: Mau nge-live di apa, sorry, pasang apa posting di jam 9 malam sampai jam 12 malam misalnya, enggak salah. Saya udah pernah nyoba. Itu naik tuh memang tuh peningkatan. Nah, bisa jadi kan kita coba cara-cara kayak gitu kan. Cara-cara ya istilahnya, oh ternyata beda ya di jam, di hari ini, di jam ini ternyata pengaruh. Nah, coba aja di situ nanti.
0: Banyak coba-coba nih tuh Pro 2 ya. Nah, untuk terkait promosi juga nih ya Pak Alvan ya. Kalau misalkan promosi ini, kita apakah bisa mengandalkan media sosial aja atau sebenarnya harus coba iklan juga nih Pak?
1: Nah ini juga ini ya, kalau dulu kan media sosial tuh belum ada. Sebenarnya dulu kita bicara digital kayak RRI itu kan dari dulu udah ada ya, video iklan gitu kan. Cuman berkembangnya zaman, era digital ini pasti namanya branding lewat media sosial ataupun mungkin promosi itu perlu sekarang. Diwajibkan iya. Gitu kan, tapi nggak Farouk Kifayah juga itu kan, tapi adalah arahnya bagaimana memudahkan tadi sebenarnya kan jangkauan media sosial kan lebih luas gitu. Nah bedanya ketika kita bicara iklan, berarti kan kita bicara budget yang mana nih sebenarnya, itu sih kalau saya, oh budget iklan media sosial jangkauannya lebih banyak, lebih murah, tapi iklan kayak contoh iklan TV dulu tuh kan di salah satu TV salah satu kan sampai ratusan juta, tapi kan ternyata dia cuma ngomong gini nih, saya orang marketingnya bilang, Pak, kita memang ratusan juta, tapi kita bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Coba Bapak hitung berapa daerah, berapa titik, itu cuma 10 ribu. Eh, betul juga ya. Tapi kan kita ngeliat di angkanya besar kan.
0: Iya.
1: Nah, itu gak apa-apa. Jadi segini, media online, offline pun masih perlu. Tinggal tempat di mana kita ingin cari targetnya, Kak. Itu. Kalau di kota mungkin media sosial aja oke. Tapi kalau kita pengen ke pelosok-pelosok, bisa jadi ya kita perlu offline, kita perlu kunjungan, off air ya bahasanya kalau kita mau iklan ya kan.
0: Iya, betul.
1: Kita pasang spanduk, pasang ini, ya monggo aja silakan, karena enggak terbatas kita hanya fokus di online saja. Kalau bahasa dulu bos saya tuh yang di marketing dibilang gini, kita serangan darat dan serangan udara. Serangan udara atau online, serangan darat, offline. Jalanin aja semuanya. Kalau kita berfokus di serangan udara, kadang-kadang darat lewat. Itu bahasanya. Gitu Kak.
0: Oke, jadi harus diseimbangkan juga ya, dan disesuaikan dengan targetnya.
1: Dan lupa,
0: nih,
1: jangan lupa juga budget.
0: Budget
1: dananya harus disiapkan.
0: Nah, kalau kita ngomongin tentang budget nih, apakah UMKM yang baru memulai usaha ya masih minim budget, apakah memang sudah harus langsung iklankan atau nanti dulu nih?
1: Jadi sebenarnya gini, tes ya, pertama saya dulu ingat banget ketika buka Mi Jogja namanya itu. Belum ada media sosial lah. Kita setiap Jumat itu bagi-bagi Kak. Word of mouth ya, dari mulut ke mulut. Cuman panjang. Rentetannya panjang, ya kan? Kita bagi-bagi gratis. Itu tadi pakai duit juga modal kan? Kita kan gratis itu kan. Kembali lagi ke budget is okay, enggak masalah, tapi kalau kita UMKM pemula, coba aja ya undang-undang teman-teman kita deket-deket suruh kumpul rame, misalnya kita buka coffee shop, ya kita mungkin ya ajak mereka undang setiap malam minggu atau apa gitu kan, ramein aja dulu. Kadang-kadang kan UMKM ini kayak maksud masuk saya juga lah gitu kan, pengen tadi ya kita pengen buka cepet, pengen untung, jual semahal-mahalnya, seuntung setinggi-tingginya, jangan dulu lah. Ya kita coba itu dulu aja polanya. Tapi kalau kita ada budget, budget kita terbatas, ya nggak apa-apa pakai media sosial. Tadi saya bilang ya, ya dengan harga yang mungkin minim, ya ataupun enggak tadi ya perbanyak relasi. Kita undang teman-teman kita, itu sebenarnya nggak mengeluarkan budget kalau kita ngundang relasi. Paling kasih aja jadi teh gratis atau apa, kopi gratis. Tapi lo nongkrongnya di tempat gue atau beli di tempat gue, ya kan, sehingga orang lihat wah ini rame ya. Itu sih Kak.
0: Oke, itu dia ya teman Brodo ya untuk tips promosi dan juga branding dari UMKM nih. Nah, kita juga bakal bahas lebih lanjut lagi pertanyaan kamu yang sudah masuk di YouTube Brodo RR Palembang, dan mungkin kamu juga pengen tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau juga lewat live chat RRI digital ya teman Brodo. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi bareng sama Pak Alvan di Santai Siang UMKM. Tetap di Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: A question, it might seem strange, how are your lungs, are they in pain, 'cause mine are aching.

0: Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divia, teman pro 2 di Santai Siang UMKM. Hari ini bareng sama Pak Alvan Fedrianto selaku Kepala Kampus Politeknik Prasetya Mandiri Palembang, yang tadi udah bahas lengkap banget detail secara mendalam ya tentang branding UMKM juga nih. Dan kali ini kita juga mau jawabin pertanyaan kamu, teman pro 2 yang udah masuk di YouTube pro 2 RRI Palembang. Dari Gea Widianti, logo dan nama usaha apa yang benar-benar, logo dan nama usaha apakah benar-benar berpengaruh biar mudah diingat konsumen, dan ada tips nggak bikin nama produk yang nendang gitu Pak?
1: Baik teman Pro 2, jadi gini, Kak siapa tadi?
0: Kak Gea,
1: yang tadi saya sampaikan ya, jadi kita nge-brand itu kan tidak hanya sebatas logo, dan itu kan media visualnya. Tapi kita harus ingat juga bahwa kita ingin membuat brand logo tadi, yang di logo ataupun namanya, kita harus tahu tadi historinya. Misalnya kita pengen mudah diingat apa, misalnya nama tadi misal es kelapa Pak Ijo misalnya kan, yang lucu atau apa, ini contoh aja ya misalnya. Sehingga terkesan ke orang lain, ke konsumen itu unik ya namanya gitu. Jadi kalau kita ingin menentukan merek, nama ataupun istilahnya itu nama produk, ya carilah yang seunik tapi tidak aneh ya, tidak membingungkan orang. Ya, saya dulu ada mungkin saya sebutin merek gak apa-apa ya, bukan di promosi, itu ada namanya Ayam Bakar Wong Solo ya, padahal yang jual tuh orang Medan.
0: Loh. Unik
1: karena
0: ya?
1: Saya dulu kerja di situ. Cerita ownernya adalah dia jualan itu ayam bakar, tapi karena dia ngebantu orang makan pada malam-malam, saya ingat ceritanya, dia nggak bawa uang, orang itu digratiskan. Ternyata orang yang dikasih makan itu adalah wartawan, dibuatlah headline berita makan di Ayam Bakar Wong Solo. Jadi nama Wong Solo itu ternyata jadi sebuah brand karakter yang kuat karena tadi ada historinya. Nah, maksud saya adalah kepada teman-teman pelaku UMKM ya, pemula segala macam ya, kita coba cari, nggak hanya sebatas nyeleneh aja enggak, tapi apakah histori ini ada gitu kan. Khawatirnya tadi ya, saya bilang ketika nanti kita sudah patenkan ataupun mungkin kita sudah daftarkan, ternyata ada merek yang sama. Nah, kita harus hati-hati juga di situ. Semenarik mungkin nggak apa-apa, yang penting tadi kita tahu historinya aja, kenapa kok namanya Pak Ijo, itu nama saya. Atau mungkin mie Jogja, ataupun mungkin makan pempek, kan ada macam-macam nama pempek kan, banyak-banyak ya, kenapa nama pempek ini, karena mungkin bisa jadi dari historinya sejak tahun 1972. Itu kan ada storytelling kan, atau rasanya menggiurkan atau legit atau apa, nah tambahkan di situ sehingga orang ada bedanya di sini nih gitu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang produk, nama ataupun merek, itu tadi kita coba lihat bagaimana ini ada historinya atau enggak, ataupun mungkin kalau kita asal-asalan kan khawatirnya, kita bikin sekarang warna biru, besok ganti lah warna, kan gak bisa juga kita kayak gitu kalau kita bicara UMKM gitu loh. Gitu sih Kak.
0: Okay, itu dia ya untuk jawaban dari Kak Gea. Lanjut ada pertanyaan dari Azizi, mau nanya Kak, gimana caranya agar konsumen tetap percaya dan suka dengan produk kita melalui branding ini?
1: Itu tadi kembali trust ya, kepercayaan itu datang dari nilai, value dan experience. Ketika orang datang membeli produk kita, berarti kan kita tawarkan nilai dulu ya kan, ataupun pengalamannya gitu. Jadi kalau kita bicara rasa atau harga itu lumrah gitu kan, ini bentuknya bagus tapi ternyata nggak ada nilainya, itu kan percuma juga, sehingga dia tidak datang lagi membeli produk. Tapi kalau kita sudah menciptakan sebuah nilai, contohnya itu tadi ya, kesan ya, berarti first impression lah, bahasa ya. Kerennya gitu ya. Kita udah kemas nih warna-warni segala macam, ternyata pas kita konsumen datang ke sana, tadi pelayanannya buruk, orang tidak nyaman gitu kan. Sehingga apa? Yang tadi kembali lagi, sekarang media sosial ada viral ya. Ternyata kita mendapat viral yang kurang baik, nanti itu tidak baik juga. Makanya kita coba ciptakan kesan tadi di nilainya, value-nya, experience-nya. Kenapa orang mau beli iPhone dengan harga 11 juta? Ya karena mungkin ada nilai di situ, ada value kan, ada experience. Experience-nya tergantung negara juga. Dia mau gaya-gayaan terserah dia, tapi dia punya nilai kan.
0: Betul gitu. Sekali.
1: Jadi sekali lagi ya, kita nyatakan produk itu bagaimana, ataupun brand merek yang punya nilai atau value ataupun juga experience, seperti itu Kak.
0: Okay. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Rose ya. Kalau usaha yang saya lakukan ini masih kecil, apakah perlu branding juga?
1: Jadi gini Kak Ros, branding itu perlu, mau kecil mau besar. Kenapa? Tadi kita kan punya apa ya, dream ya, punya mimpi kan jangka panjang. Yang tadi saya bilang, ketika usaha kakak ternyata booming, ternyata belum ada merek, tuh repot. Makanya kenalkan dulu di sini ya, brand itu tadi ya, identitas kita. Apa sih yang mau kita kenalkan kepada konsumen, produknya apa, logonya gimana, namanya gimana. Udah di awal aja gak apa-apa. Ya kita harus ada keberanian juga di situ. Walaupun mungkin nanti hasilnya belum puas dalam arti 6 bulan pertama kita, tapi kan kita punya nama di situ. Ya, untuk apa tadi jangka panjang. Jangan sampai nanti kita UMKM enggak usah lah. Pecel lele, cakma, pecel lele. Itu orang mikir tuh ada nama di situ. Ya. Walaupun mungkin sederhana ya. Pempek di sini bahasa Palembangnya apa? Bang atau Ayu?
0: Ayu.
1: Cak itu cak. Ada pempek cak.
0: Oh iya, ada cek.
1: Cek itu kan sebenarnya mengingatkan. Tinggal kita tambahkan logonya apa. Menurut saya sih di situ sih kalau kita pengen menseriusi tadi ya. Tidak hanya sekedar buka selesai udah capek
0: kan UMKM biasanya kan gitu kan. Oke, makasih ya Pak Alfian untuk jawabannya. Ini ada lagi komentar dari Papa Zara _ Insight ke admin. Sampaikan ke Pak Alfan, kapan kongko lagi sama Cokro dan Pak Daya di Bekasi.
1: Nah, ini contoh ya Papa Zara. Teman-teman kalau belajar YouTube tuh ke Papa Zara tuh, teman saya namanya Iwan. Om Iwan. Halo Om Iwan, apa kabar? Itu dia bermula dari follower 81, sekarang udah ribuan enggak salah Om ya, 10.000 ya.
0: Ya. Udah 20.000 subscriber.
1: Udah
0: ya,
1: ya? Iya. 20.000 subscriber dari 81 dalam waktu nggak salah nggak nyampe setahun ya.
0: Wow.
1: Kalau mudah-mudahan dia denger nih, Wan. Itu cuma gara-gara viral. Jadi saya lagi saya baru ingat media sosial viral. Nah, teman-teman semua pelaku UMKM, coba kita cari bagaimana kita bisa memviralkan produk kita tapi yang positif. Dalam artian yang jujur. Kadang-kadang kita dapat viral yang jelek kan.
0: Itu dia.
1: Insight-nya jelek jadinya. Tapi bagaimana ya? Viralnya ini kita bicara tentang produknya jujur. Ya tadi sebenarnya testimoni sih ya, testimoni. Kembali lagi kalau saya runut ke belakang dari experience konsumen, dia makan di sini enak, puas, itu kan testimoni kan di kita viralkan. Nah, viral jujur ini yang agak susah memang. Kita kan sekarang dengan media sosial ini orang kita ngeliat di Google klik misalnya kan udah ada nama kita. Bintang kita ngarep bintang berapa ini? Ya kan, bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, 5. Walaupun memang sekarang ya mohon maaf ya, ada orang yang mungkin ya udah lo kasih bintang 5 dong, review-review bagus ya, enggak apa-apa juga sih. Kalau kita ingin memviralkan, tapi tadi secara jujur aja produk kita, kembali lagi ke testimoni sih sebenarnya. Si pelanggan tadi. Mahal memang sih kalau kita bicara testimoni, Kak.
0: Itu. Iya sih.
1: Cuman,
0: ya.
1: Ya itu tadi kalau kembali ke tadi, viral tuh penting juga, tapi viral yang bagaimana kita viral yang jujur. Jangan sampai nanti ya kita bikin viral yang ya mohon maaf yang akhirnya nanti dampaknya kurang bagus. Itu terhadap produk ataupun mungkin merek kita bahkan.
0: Jadi pelaku usaha sekarang nih apakah perlu juga nih ikut-ikut tren di media sosial sekarang yang viral-viral mungkin ya?
1: Boleh, tinggal cari ya tadi ya, kita mau viralin apa sih? Misalnya kita punya pempek rasa keju atau apa yang lezat, mozzarella atau apa, ya viralin aja kan. Tapi viral itu enggak hanya produk sih Kak sebenarnya. Dari story sebenarnya. Ya, yang tadi saya bilang kapal selam itu dari mana sih sebenarnya sih? Kan penasaran ya. Bagi saya nggak tahu orang lain ya. Kalau saya orangnya penasaran sih Kak. Saya cari tahu tuh, gitu kan. Ini burger dari mana ya? Siapa sih yang nemuin? Nah sebenarnya kan dari yang kayak gitu-gitu. Emang nggak gampang sih Kak kalau kita pengen viralin yang benar-benar yang kita pengen jujur ya secara ini ya. Nah itu sih Kak sebenarnya.
0: Oke. Mungkin teman Pro 2 itu dia jawaban dari Pak Alvan ya terkait pertanyaan kamu terkait branding UMKM ini. Makasih banyak untuk teman Pro 2 yang udah gabung ya di YouTube dan juga WhatsApp. Dan Pak Alvan karena sudah mendekati jam 1 nih, mungkin kita pengen
1: juga ya?
0: Iya, enggak terasa ya ngobrolnya. Iya. Tapi kita pengen dengar nih, mungkin ada pesan dan harapan dari Pak Alvan untuk UMKM di Kota Palembang.
1: Iya, ini pesannya buat saya juga sih ya, jadi pelaku UMKM. Jadi kembali lagi teman-teman Pro 2, kalau kita ingin sebagai pelaku UMKM, pertama kita sebagai pelaku UMKM yang tidak hanya menjual produk saja, kita tidak hanya bisa dalam arti gini, ya produk itu akan laku terjual, oke. produk itu bisa ditiru, tapi bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat suatu nilai value dan experience pengalaman sehingga itu terjadi karakter itu kan nggak bisa dicuri Kak, brand itu. Ya, kenapa orang mau makan di McD? Kenapa orang mau makan di mana yang terkenal atau karena mungkin ada karakter tersendiri, tes tersendiri. Makanya kalau kita ingin tadi ya, kita menjadi pelaku UMKM yang pengen jangka panjang ya, yang pengen besar kan gitu kan, enggak mungkin kan kita pengen. Ya, bagaimana kita ciptakan itu? Kalau kita hanya berpikir produk terus harga jual, ya itu bisa ditiru. Orang kita jual murah sekarang, orang jual lebih murah lagi dari kita. kita mau bikin produk yang lebih aneh, ya orang mungkin bisa jadi niru juga produk kita. Nah, maksud saya bagaimana kita ciptakan nilainya dulu, value-nya gimana, lalu bagaimana experience tadi, pengalaman, sehingga itu terjadi sebuah karakter yang tidak mudah dicuri orang. Gitu sih, Kak.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak Alvan untuk sharingnya hari
1: sama-sama
0: ini di Santai
1: Kak
0: Siang.
1: Divya.
0: Sukses selalu juga sama-sama untuk Pak Alvan selanjutnya ya.
1: Terima kasih Kak Divya dan juga teman-teman Produa ya. Baik. Semoga pelaku UMKM ini bisa jaya lah ya di Indonesia, khususnya
0: amin,
1: di Palembang ya, Sumatera
0: amin
1: Selatan. Terima kasih Kak Divya.
0: Oke, teman Produa, itu dia Santai Siang bareng sama Pak Alvan Fedrianto selaku Kepala Kampus Politeknik Prasetya Mandiri Palembang terkait branding UMKM agar produk dikenal dan diingat konsumen. Terima kasih untuk teman Prodo yang udah gabung. Sampai ketemu lagi di Santai Siang selanjutnya. Bye-bye.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Prodo Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
0: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
0: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang. Dan udah jam setengah 2 aja nih ya, buat kamu yang masih santai-santai di siang hari yang panas banget ini ya. Aku juga bakal bikin kamu lebih semangat lagi dengan info olahraga terbaru di Palembang, Sumatera Selatan maupun nasional, atau mungkin mancanegara juga nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pro 2 FM memang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yap, kabar olahraga terbaru yang pengen aku sampaikan ke kamu Sabtu ini mungkin dari Aldila dan Ruth Life nih, pasangan ganda putri tenis Indonesia ya. Ada Aldila Sujati dan juga Erin Ruth Life yang berhasil mengalahkan unggulan keempat Christina Mladenovic dan juga Guo Hanyu di Canadian Open 2026. Dan pertandingannya itu berlangsung selama 2 jam 3 menit Tom Pro 2 dengan skor akhir 6-3, 6-7, 10-5 yang dimenangkan oleh Aldila dan Ruth Life di Toronto hari ini banget, Sabtu 8 Agustus 2026. Nah nanti setelah ini pada babak 16 besar, Aldila masih bareng dengan Ruth Life bakal menghadapi Olivia Nichols dan juga Teresa di babak ke-16 besar yang bakalan berlangsung hari Senin 10 Agustus nih Tom Pro 2 ya. Kita doain aja untuk Aldila dan juga pasangannya ya, supaya bisa mendapatkan kemenangan untuk dunia tenis Indonesia.

0: Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
1: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Itu dia sudah by chance Umpro 2 yang menyudahi juga santai siang hari ini bareng sama Divi ya. Karena bentar lagi bakalan menyimak Pro 2 top Indonesia lokal dan juga internasional top 20 lokal Palembang. Buat kamu yang pengen tahu chart musik Sabtu ini, pastiin kamu tetap pantengin terus. Tapi Divi harus pamit dulu dari santai siang hari ini. Dari Jalan Radio nomor 2 km 4, Divi pamit. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ide Top 2.

terbaik kamu. Hai Tuan Produ, udah hari Sabtu aja, gak kerasa waktunya buat ngasih kamu 20 lagu Indonesia terhits di Produ FM Palembang untuk pekan ini. Bersama dengan Selvian, selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti, aku bakal nge-spill lagu-lagu apa aja yang naik turun pada pekan ini. Dan juga lagu yang keluar untuk pekan ini ada Delantis Tuan Produ. Cara mencintai, sayang banget ya harus keluar. Dan membuka Indo Top 20 untuk pekan ini, langsung aja ada pendatang baru alias New Empry. Ada penyanyi muda yang. Lagunya enak banget Tuan Produ. Dan emang akhir-akhir ini kayaknya banyak yang lagi ngerasa relate banget ya sama lagunya jebolan dari Indonesian Idol musim ke-13. Ada Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. 20.

0: David Bayu, segalanya itu kamu mesti turun untuk pekan ini, Tuan Pro 2. Padahal minggu lalu dia ada di posisi 18 ya. Wah. Tapi sebenarnya kalau ngomongin album David Bayu yang juga judulnya sama, segalanya itu kamu, itu udah ada beberapa lagu juga sih yang udah dirilis ya, kayak Cincin, terus juga Tembok. Nah, mungkin saatnya buat kamu request lagu-lagu tadi biar bisa ngegantiin segalanya itu kamu yang mungkin aja pekan depan bakalan keluar nih dari chart kita. Dan muterin lagu berikutnya, kali ini Teman Pro 2 ada Nuka yang ngerilis album baru di akhir November 2025. Dan sebenarnya lagu utama dari album ini adalah Kembali Kecil ya, dimana dia tuh pengen ngajakin pendengarnya untuk ngenang kembali masa-masa sekolah, masa-masa kecil yang emang gak bisa dibantah, itu tuh terasa menyenangkan banget. Atau kamu gak mau balik lagi ke masa kecil? Apapun itu, baik di masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, ini adalah lagu yang berhasil naik 2 peringkat ke posisi 18 dari posisi 20 pekan lalu.
1: 18.

generasi dari Raisa bareng sama Barsina Bestandi mesti turun teman Pro 2 ke posisi 17 awal kisah selamanya. Gak bisa dipungkiri sih, suara dari keduanya tuh enak banget teman Pro 2. Dan kalau yang berikut ini, aku yakin banget sih bisa ngasih kamu semangat pastinya, apalagi buat mengisi suasana weekend kamu. Selamat merayakan kolaborasi dari For Revenge dan juga Lomba Sihir.

Indra Jaya featuring Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Baru aja kamu dengerin nih di posisi 15 teman pro 2. Dan kalau berikutnya ini ada kolaborasi dalam satu grup ya. Ada Ardito Pramono, ada Erik Sanjayanta dan juga Hesky Jo. Ini adalah lagu yang emosional, romantis dan juga viral, trending. Apalagi coba yang sering mungkin juga kamu puterin, yang enak banget di kuping kamu. So, langsung aja deh teman pro 2, Wijaya 80. 14.

Kemudian waktu pertama kali dia muncul ke dunia musik pop Indonesia, buat merapat lagi nih Tuan Pro 2. Apalagi kalau kamu dengerin semua lagu-lagu yang ada di album retrospektif, itu tuh enak banget. Bukan cuma karena aransemennya, ternyata emang banyak tangan-tangan dingin yang udah menghasilkan banyak karya-karya luar biasa di dunia musik Indonesia yang juga ikut andil dalam album retrospektif ini. Termasuk lagu Kacamata yang sayang banget juga sih sebenarnya harus turun ke posisi 13 nih Tuan Pro 2. Dan sebenarnya kalau ngomongin penyanyi muda Indonesia, emang gak pernah habis-habis ya Tuan Pro 2. Termasuk Samuel Cipta yang juga menambah daftar penyanyi muda pria Indonesia yang punya lagu enak banget. Dimakan kali ah, makanya enak banget. Tapi lagu Senja Sudut Kota ini emang berhasil bukan cuma populer di media sosial aja, tapi terbukti Teman Pro 2 juga suka banget sama lagu yang satu ini. Dan akhirnya Senja Sudut Kota berhasil naik ke posisi 12 untuk

0: kasih dari Raim Laude, teman Pro 2 di posisi 11. Wow, turunnya banyak banget ya. Kemarin ada di posisi 8 nih. Kita tunggu aja gebrakan terbaru dari Raim Laude. Kira-kira tahun ini bakalan dapat inspirasi dari siapa lagi buat nyiptain lagu yang bakal mengisi playlist senja kamu nanti. Lanjut di posisi 10, ini gak beranjak sama sekali kemana-mana. Ada Makin Aku Cinta, kolaborasi dari Glenn Samuel featuring Brisia Jody dan juga Andi Rianto.
1: 10.

0: kali diajak sama Tohpati buat ngebawain lagu Semusim, wah dia gak mikir-mikir lagi, oke guys, kita bikin deh versi terbaru dari Semusim. Tapi emang nyawa dari lagu ini tuh, walau dibikin dengan berbagai versi Tuan Pro 2, tetap gak bakal merubah memori kamu akan lagu ini ketika pertama kali dinyanyikan oleh almarhum Krisye. Dan berikutnya, turun satu peringkat ke posisi 8, ada Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa.
1: 8.

lengkap dengan 404 Home Not Found ada di posisi 7 teman Pro 2. Dan pengen ngajakin kamu buat ingat-ingat lagi biar gak pada lupa. Ini dia nama hal ini dari albumnya Koma yang juga gak beranjak kemana-mana, masih betah banget di posisi 6.

0: ini dia ada band yang baru aja sukses menggelar konsernya Teman Pro 2, menandai tepat 28 tahun mereka berkarya di dunia musik Indonesia. Kali ini lagu Ego dari Padi Reborn gak beranjak kemana-mana. Sama juga di posisi 4 ada Aku Jeje, Lihat Kebunku, yang masih betah banget deh kayaknya, gak mau kemana-mana.
1: 4.

posisi 2 pekan lalu, kolaborasi dari Rizky Febian dan Adrian Khalid nih teman pro 2 dengan lagunya Alama. Alama raya lagi. Kayak bentar lagi bakal udah masuk bulan suci Ramadan ya teman pro 2, tapi masih nanti sih. Masih beberapa minggu lagi dan ditemenin dulu deh sama lagu yang ada di posisi runner up kita untuk pekan ini dari Basa Lama, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Top 20.
1: Oke, Sati, buat kita recap dulu nih dari posisi 20 sampai posisi 2 untuk pekan ini. Di posisi 20 ada new entry dari Mesahira dengan Di Ujung Minggu. David Bayu, Segalanya Itu Kamu, turun ke posisi 19. Di posisi 18, Teman Pro 2 dan Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Raisya featuring Bar, Sena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya ada di posisi 17. For Revenge dan juga Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan ada di posisi 16. Naik ke posisi 15 ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan lagunya berjudul Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 14. Turun ke posisi 13 ada Afgan dengan Kacamata. Samuel Cipta, Senja Sudut Kota ada di posisi 12. Raim Laude dengan Pergilah Kasih turun ke posisi 11. Gak beranjak ke posisi 10 ada Glenn Samuel featuring Brisia Jody dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Sementara di posisi 9, Teman Pro 2 ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Yura Yunita, Mau Jadi Apa ada di posisi 8. Olpar Tohap, 404 Home Not Found ada di posisi 7. Mahal Ini Ingat-Ingat Lagi ada di posisi 6 dan Padi Reborn dengan lagunya Ego di posisi 5. Aku JJ dengan Lihat Kebunku ada di posisi 4, sementara di posisi 3 ada Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alama. Dan runner up kita pekan ini ada Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kayaknya udah pada tahu ya siapa yang ada di posisi puncak, lagu yang akhir-akhir ini sering banget menemani kamu, memotivasi kamu, atau malah bikin kamu galau karena kamu gak punya payung sebelum hujan. Ini dia jawara kita untuk pekan ini, ada It Kitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: top 20.
1: Siap teman Pro 2, udah kamu dengerin 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Pro 2 Palembang. Jangan lupa untuk dukung terus lagu-lagu hit favorit kamu di setiap acara request di Pro 2 FM Palembang pastinya, biar lagu favorit kamu bisa nangkring di chart kita dan gak beranjak kemana-mana. Besok kamu bisa pantengin lagi ada Indo Top 20 Nasional yang dirikan dari Pro 2 FM se-Indonesia. Saatnya buat Selvian pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20.

FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RR Palembang bareng Divia yang bakal nemenin kamu.

Global Legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman Pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia, ada Kesai dengan internet girl di posisi ke-18.

posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih tahun pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All. Number 16.

0: Country di posisi ke-15 sebagai karya terbaru dari Gorillaz yang menggandeng musisi Kara Jackson dan Anushka Sharma. Dan juga ada Bizarrap, widih rapi banget ya. Sedangkan di posisi selanjutnya di Tumum Pro 2 ada yang harus turun dari tahta. Another legend. Ini dia posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of a Feeling.
1: Number 14.

0: Maaf ya teman Prodo ya. Asik banget parah ini lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

Who Knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget, kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita. Ada Hearts to Hearts dengan Rude. Number 10.

Blackpink in your area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya. Apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal atau malah jadi kayak judulnya, Homebreaker. Number 8.

0: 27, we have Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih kamu berdua. Kalau kamu chronically online, mungkin tiap dengerin lagu ini, kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama athlete skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya, ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga. Karena it's so easy to fall in love with this song. Yep, ini dia posisi ke-6, ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: Sabtu ini ada Taylor Swift dengan All Polite yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video All Polite. Wih, kayaknya All Polite ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya Darina.
1: Number 4.

0: by Harry Styles di posisi ketiga tahun Pro 2, Another Earworm, karena liriknya dan melodinya tuh repetitif banget gak sih? Tapi walaupun repetitif, ini gak bikin bosen, malah yang ada diputerin terus, apalagi buat yang relate sama perjalanan membuka kisah baru. Widih, tapi biasanya nih, kalau udah berani memulai hal baru, pasti juga berani untuk menghadapi resiko yang sangat besar demi mempertahankannya gak sih? Tapi gimana ya? Kalau yang kamu pertahanin itu malah bikin kamu harus ada di ujung jurang. Kamu bakalan kayak Sienna Spiro gak sih? Dengan lagunya yang ada di posisi runner-up kita, Die on This Hill.
1: Number 2.

lanjut ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Rye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Katseye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8 dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stay Side di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And finally yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih Tom Pro 2 sebagai lagu yang sering banget di request di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapet banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number one, Bruno Mars with I Just Might.

0: International Top 20.
1: Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak chart Sabtu depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RR Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Ditia pamit, happy weekend and bye!
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Ekspresiin sore hari versi kamu.
5: Pengen istirahat, capek banget seharian.
6: Bete, cemacet sih.
7: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
8: Dibikin ceria aja.
9: Hah? Emang bisa?
8: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
10: Numpang Nampang.
8: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
11: Eksplorasi budaya.
8: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
12: Senja, seru-seruan aja.
8: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Erin Azali di sore ceria. Setelah tadi kamu bareng sama di Via ya, yang nemenin kamu di International Top Chat juga. Dan ya, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 2 Jakarta ya, teman Pro 2, karena bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari bukan music live chat deng. Maaf ya, music trainer. Yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, sampai nanti di jam 5 aku bakal nyampain kamu lagi. So, station only on 96.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk ngobrol dua. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk ngobrol dua. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner untuk ngobrol dua. Pokoknya, buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia bener-bener kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau gak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro dua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke, okay?

0: Sosok FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini. Ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau
1: Macet? Iya, macet. Gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang
0: banjir. Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal. Ya,
1: nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener-bener
0: sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa. Mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp. Dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di-notice dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatannya masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin lo, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa
0: gitu. Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse di belakangan ada.
0: Iya ada. Tiba-tiba
1: dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu nggak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin.
0: Mm-hmm.
1: Datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu. Nah itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan. Tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih itu sih. Kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama.
1: Iya.
0: Yang apa namanya keliling itu kan
1: iya.
0: Yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus ya,
1: nyatu dia
0: benar. Wah Tama Bro 2 seru banget ya, mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya.
1: Bener nggak?
0: Itu ya udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: ini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Halo, FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya, karena enggak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun, bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI, ya kan, Palembang Icon, gitu. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak pengantin gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: 5 tahun, itu
0: waduh,
2: 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Bener, jujur aja. Terus
2: kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda pada kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: semingguan tuh. Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: Dua minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari Di Antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya?
0: Enggak, gua masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah, lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya kan? Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh nggak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu?
1: Yang gak berani ngomong
0: itu? Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di tanya
1: karena
0: yang tepat.
1: Banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalau
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya.
0: Apa? Iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: yang apa.
0: Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything. Yeah. Ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini.
2: Good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore

0: jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
2: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau duduk sini.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Dan gitu loh kan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya sore hari kamu, ini malam minggu ya. Aduh, aku nemenin kamu lagi, teman Pro 2. Ngabisin Sabtu sorenya kamu pastinya dengan lagu yang bisa kamu request di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Ya, aku mau ngajak kamu buat sharing nih, teman Pro 2. Planning kamu malam minggu ini apa sih ya? Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 atau Instagram di @pro2rri Palembang.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, stay dari Blackpink teman Pro 2. Ya, stay di mana nih? Stay di Palembang masih ya sore hari ini teman Pro 2. Ya, kalau di Palembang tempat jalan-jalannya apa sih kalau sore-sore kayak gini? Aduh, biasanya mulai memenuhi Kembang Iwa ya, tempat jajan seribu umat Gen Z teman Pro 2 ya. Karena memang di Kembang Iwa tuh beragam banget yang jualannya ya. Terakhir kemarin tuh ada yang datang teman Pro 2, salah satu pedagang di Kampung Iwa, dia tuh jual kebab dan emang itu enak banget lah ya. Aku aja udah cicip deh dan afruk banget, enak banget teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen cari kuliner banyak, misalnya kayak yang beragam ya, itu tuh boleh banget kamu ke Kampung Iwa teman Pro 2 karena emang street foodnya juga banyak ya. Nggak cuma makanan, minuman juga. Bahkan ya, sampai yang jual alat-alat rumah tangga lo kadang ada di situ ya. Kalau minggu pagi tuh Car Free Day itu beneran ada lo teman Pro 2, sampai yang jual baju, lo jual sabun ya. Semuanya ada kayaknya, sampai jasa jahit pun ada di situ ya. Dan bahkan dari beberapa penjual itu ada juga yang menyediakan jasa kayak jasa foto booth kayak gitu teman Bro 2. Sekarang udah banyak banget digemari ya. Salah satunya di Kampung Iwa. Jadi buat kamu yang mikir nih mau kemana nih sore hari ini, boleh banget teman Bro 2 ya, sambangi Kampung Iwa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: wish, I wish, I wish you loved me less.
1: Yes, that's Olivia Rodrigo, Less. Aduh, sakit, sakit ya. Mau-mau mingguan malah sakit teman-teman dua dengar lagunya ya. Dan maybe karena memang lagunya Olivia Rodrigo tuh semuanya rada-rada emang relate sama kehidupan kita. Karena memang dia nulis lagunya tuh benar-benar dari pengalamannya dia. Ya apalagi albumnya yang terbaru, It Seems Pretty Sad for a Girl So in Love, ini benar-benar kayaknya aku pernah bilang sama Divya, aku bisa siaran dengan full album Olivia Rodrigo deh kalau boleh. Karena memang seenak itu, dan memang dari awal lagunya kan pas dia peluncuran kemarin itu disuruh dengerin dari atas sampai bawah. Dan itu benar-benar kayak menceritakan gimana dia PDKT, gimana dia putus sama pacarnya yang ini, terus gimana dia putus sama pacarnya yang itu, gimana akhirnya dia kayak membentengi dirinya sendiri, yang akhirnya dia punya ekspektasi tentang hubungan ya, sampai end up dia dalam satu hubungan kayak falling in love banget, butterfly era, terus sakit hati, putus ya. Aduh, benar-benar dibawa kayak perasaan kita tuh roller coaster banget ya bareng sama Olivia Rodrigo, teman bro dua. Tapi ya memang, dan selain Olivia sebenarnya yang juga ditungguin albumnya itu biasanya Taylor Swift, karena memang selalu albumnya ya based on true story. Dan bahkan ada orang yang bilang kayak Olivia tuh kayak versi mudanya Taylor Swift ya, kayak versi Gen Z-nya Taylor Swift, karena memang mereka tuh suka nulis lagu berdasarkan true story-nya mereka gitu loh, pengalamannya mereka, teman-teman berdua. Yes, ya itu ternyata. Dan yes, aku masih nemenin kamu sore hari ini pastinya, teman-teman berdua. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 20-23 yang akan dibacakan oleh Qori'a Royanatu Syarifah. Dan nanti di pukul 18.10 kita akan mendengarkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi pastikan tetap setia bersama kami di 91.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.
1: Jadi kita akan simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kan bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Teman,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And then ya, kalau misalnya kamu masih bingung nih malam ini mau kemana gitu ya, kayaknya kamu bisa main-main ke mall deh, teman Pro 2. Karena sekarang kan di mall tuh udah banyak banget ya tempat-tempat baru, kayak ngerangkai gelang sendiri ada tuh di PIM kemarin aku lihat, teman Pro 2. Terus juga beberapa tempat makan juga yang sekarang juga, bahkan franchise-franchise di Jakarta juga udah buka di Palembang ya. Salah satunya franchise yang Thailand yang aku lihat tadi siang ya, kalau pas lewat ke PTC aku bilang kayak ah apa nih gitu ya, rame banget gitu kan. Tapi ternyata ada salah satu tempat makan itu Soy Sabay, kalau enggak salah aku lihat juga beberapa influencer Palembang juga udah banyak banget ya bikin video tentang tempat makan itu, teman-teman. Dan so far aku lihat juga emang makanannya enak-enak banget. Jadi kalau misalnya malam ini kamu enggak ada tujuan, boleh deh coba ya Soy Sabay Palembang. Nanti kalau misalnya kamu udah coba, kamu udah review, tolong kabarin aku gimana makanannya. Aku juga mau makan.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Night Soul Boys 6 Pro 2 Rani Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, ini udah aku nemenin kamu banyak banget ya. Tapi karena ini malam minggu, teman Pro 2, ada yang spesial ya. Ada top 10 chart indie, teman Pro 2. Jadi itu tuh 10 tangga lagu teratas band indie Palembang, teman Pro 2, yang udah kita recap ya. Jadi semuanya itu dari berdasarkan hasil requestannya kamu, yang sering kamu request lagu-lagu indie di kota Palembang. Nah, di recap sama MD kita, dan itu nanti ya di jam 7 kita bakal umumin nih ya top 10 chart indie kita, teman Pro 2. And waktu kamu bareng sama aku kayaknya sampai sini dulu ya. Jangan lupa ya, tetap dengerin terus Pro 2 Rani Palembang, teman Pro 2, karena kita bakal selalu update info-info terbaru dan juga lagu-lagu terbaru. And now dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your life.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indi Palembang mana suaranya? Ini dia, saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang, di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu

mendengarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam minggu teman Pro 2. Akhirnya ya, kita malam mingguan lagi. Dan gak berasa nih ya, di Agustus ini bulan penuh kemerdekaan dan penuh semangat. Wow, sama kayak semangatnya aku nemenin kamu di Pro 2 FM malam hari ini ya. Aku semangat banget juga loh, karena aku tuh bakal kasih kabar sama kamu, termasuk adalah kabar gimana sih kerennya indie yang ada di Palembang ya, dengan perkembangannya selama satu pekan ya, di Indonesia Pro Indie RRI Pro 2 FM edisi 8 Agustus 2026 ini nih guys ya. Oke, udah siap banget nih buat memantau 10 anak tangga untuk pekan ini. Tapi nanti dulu, sebelum aku ajak kamu untuk menyimak gimana kerennya tangga lagu kita ya, Chart Indonesia Pro Indie pekan ini, aku ajak kamu flashback dulu dong ya. Untuk chart pekan lalu, ada siapa aja? Apakah bakal ada yang keluar pekan ini sehingga menghadirkan new entry? Bisa jadi iya, bisa aja enggak ya. Tapi jawabannya adalah enggak ya. No, tidak ada yang keluar dari pekan lalu teman Pro 2. Tapi yang namanya tangga lagu, ada naik, ada juga turun. Kalau gitu langsung aja ya, kita cari tahu ada siapa aja di chart pekan lalu di edisi 1 Agustus 2026 ya. Peringkat 10 kita punya Glossy dengan lagunya Utuh. 9 pekan lalu ada Rolesan dengan tembangnya mereka View. Kemudian ya, ada Bonavista di posisi ke-8 pekan lalu dengan Akan Tetap Abadi. Chris Paul like di peringkat ke-7 dengan lagunya mereka Kenangan Terindah ya. Sementara di Obi dengan Rayuan Tipu Daya di peringkat 6 pekan lalu. Naik peringkat 5 di pekan lalu teman Pro 2 ada Akas Project dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa. Palembang Kampung Halamanku dari Andian berada di posisi ke-4 pekan lalu. Dan Big 3 ya di pekan lalu, posisi ke-3 ada Zidane dengan Cintaku Dibully. Peringkat 2 alias runner up di pekan lalu, kita ketemu sama Andai Milikmu Lagi dari penampilannya La Vista. Dan jawara pekan lalu, congratulations ya, memegang dapuk jawara sebanyak 2 kali berturut-turut ada Kopral Jono dengan Kapan Nikah. Kira-kira gimana kansnya ya untuk Indonesia Pro Indie pekan ini? Kamu bakal tahu jawabannya sebentar lagi ya di Indonesia Pro Indie gelaran Sabtu 8 Agustus 2026. And here we go. Langsung aja teman Pro 2, kita pantau chart pekan ini. Aku langsung mengajak kamu untuk mendengarkan posisi ke-10. Tapi ternyata lagu ini selama 3 pekan ini kayaknya bentar-bentar di pergerakan yang signifikan deh, Cie. Bukan signifikan, emang belum gerak-gerak ya kayaknya. Oke, yang pasti band pendatang baru ya yang ada di permusikan indie Palembang. Pendatang baru itu cuma bandnya doang, cuma personilnya ya, banyak wajah-wajah lama ya. Di posisi ke-10 kita punya Glossy dengan lagunya Utuh, tetap di posisi ke-10 pekan lalu. Dan ini merupakan pekan ketiga di chart Indonesia Pro Indie.

0: Oke, Tumpah Pro 2 closing dengan utuh di posisi ke-10 pekan lalu. Pekan ini, bener sih, pekan lalu 10, pekan awal 10, pekan ini masih 10 gitu kan ya. Sebenarnya sih gampang banget kalau kamu pengen lagu favoritnya kamu naik-naik terus ya. Kamu bisa banget request lagu jagoan kamu ya, lagu indie favoritnya kamu setiap malam minggu. Karena dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam, kita punya lapak indie. Jadi bisa banget tuh kamu untuk report dan request lagu indie favoritnya kamu di situ ya. Biar lagunya terus naik dan bertahan terus di chart Indonesia Pro Indinya Pro 2 RRI Palembang. Oke ya. Dari posisi ke-10 Teman Pro 2, aku segera mengajak kamu untuk memantau di posisi ke-9. Nah, kalau 9 ada siapa nih? Jadi 9 ini kayaknya turun lagi. Tapi kalau akhirnya turun terus keluar gimana dong? Harus dihalau guys, request dong. Yang suka sama Bona Vista, mana suaranya ya? Lagu satu ini turun sebanyak satu anak tangga dari posisi ke-8 pekan lalu, sekarang di peringkat ke-9 dengan lagunya Akan Tetap Abadi.
1: 9.

0: mantau dari posisi ke-9 ya. Wih, mantau banget gak tuh ya. Sama kayak aku memantau malam minggunya Palembang. Ih, pengen banget nih memantau gimana ya. Kalau biasanya malam minggu itu kan ya rame. Ya rame mungkin karena orang tuh pengen banget nikmatin weekend ya kan. Akhir pekan mengingat besok ya masih libur dong. Minggu gitu kan ya, makin free aja rasanya. Makanya mungkin kamu kayak pengen keliling-keliling Palembang atau cari view yang bagus banget untuk kamu ya foto-foto lah ya. Minimal mungkin ketika weekend kayak sekarang, aktivitas kamu adalah memberi makan netizen ya. Dengan uploader foto-foto cakep banget, instagramable misalnya. Atau cari view yang kece banget untuk kamu berfoto, kemudian kamu langsung upload di media sosial. Bisa jadi nih teman Pro 2 ya. Tapi ngomong-ngomong soal view, aku mau ajak kamu untuk melihat ada view yang keren loh. Tapi view kali ini bukan view seputar spot foto ya, tapi view judul lagu dari Rolesan, teman Pro 2. Dan lagu satu ini naik sebanyak satu anak tangga ya. Pekan lalu di posisi ke-9 dan pekan ini ada di peringkat ke-8. This is it, ada Rolesan dengan View.
1: 8.

0: Udah di posisi ke-8 aja teman Pro 2 dan dengerin view-nya Roll Sound ya, yang naik sebanyak satu anak tangga gitu deh. Dan yang pasti selamat malam mingguan aja lah buat kamu. Kalau zaman dulu tuh minggu ya, malam minggu tuh kayak dijadiin momen spesial aja. Ya yeah, spesial apa? Ngapel gitu maksudnya. Enggak lah, zaman sekarang mah gak harus spesial malam minggu gitu kan ya. Oke deh. Jadi buat kamu yang hari ini lagi dengerin rayuan-rayuan gombalnya orang-orang di sekitar kamu nih teman Pro 2. Wow, males banget gak sih? Rayuan itu kadang-kadang gini loh, bener-bener karena niatnya memuji ya, atau peres doang karena apalah ya. Belum tahu deh ya. Apalagi kalau ternyata rayuan itu adalah rayuan tipu daya. Aduh, gak enak banget. Udah seneng banget ya, kayaknya udah happy banget karena dapat rayuan, ternyata itu cuma tipu daya doang guys. Sebel banget gak tuh? Tapi yang juga bakal membahas putaran rayuan tipu daya itu ada di peringkat ke-7. Nah, kita punya D.O.B. Yay, dengan rayuan tipu daya teman Pro 2. Lagu ini turun juga. Kenapa nih? Aku harap dia cuma tipu daya doang harus turun. Mudah-mudahan bisa naik lagi ya. Oke, D.O.B. dengan rayuan tipu daya peringkat 6 pekan lalu ke 7 pekan ini.
1: 7.

masih di Pro 2 Amam dan kamu masih dengerin Indonesia Pro Indie yang pasti digelaran 8 Agustus 2026 dong ya teman Pro 2 ya. Setelah dirayu sama GOB dengan rayuan tipu dayanya ya. Mungkin ngerasa kayak aduh tipu daya doang ya. Ya dulu kamu tuh kayak seneng banget dapat rayuan dari si dia. Terus pas kamu nyadar ternyata itu cuma tipu daya doang. Ya udah, segera bertindak dan bersikap. Wah, cerita kayak gitu. Itu cerita dulu, sekarang cuma kenangan doang, ya kan? Karena banyak banget sih orang-orang yang ternyata bisa move on dari hal-hal yang udah lewat dulu-dulu ya teman Pro 2. Dulu semua indah, sekarang udah enggak lagi misalnya gitu. Dan bisa move on untuk hal tersebut itu keren banget dong. Karena hidup itu yang harus jalan terus ya enggak sih? Life must go on ya, enggak mungkin kamu cuma stuck di situ doang gitu teman Pro 2. Harus terus menatap masa depan, ya. Yang lalu biarlah berlalu, biar jadi kenangan ya. Dan apalagi kalau kenangan itu kenangan terindah, ya udah, cukup jadi kenangan aja yang bikin kamu semangat dan termotivasi untuk lebih baik lagi sekarang dan selanjutnya. Ya kan? Ngomongin soal kenangan terindah ya, lagu yang satu ini teman Pro 2 mengusung tema kenangan terindah. Yeay! Dan naik sebanyak satu anak tangga dari peringkat 7 pekan lalu, sekarang udah di 6. Ini kayaknya naiknya konsisten ya, karena sebelumnya dia naik nih 8 ke 7, 7 ke 6, 8. Jangan-jangan dia mau naik terus, karena emang Crystal Like ya teman Pro 2 termasuk yang sering banget nih di request di lapak indinya Pro 2 FM gitu deh ya. Ups, udah tahu dong siapa di peringkat 6. Ya udah langsung aja teman Pro 2. Peringkat 6 pekan ini Crystal Like, kenangan terindah. 6.

0: dengan 6 yang udah kita dengerin ya teman Pro 2. Sekarang tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Gitu deh, asik banget ya Big Five yang bakal segera kita nikmati. Dan malam hari ini aku tuh bareng kakak Irul loh, tau gak sih? Iya kan? Karena terus terang aja siaran aku malam ini disukseskan sama kakak Irul yang udah nemenin aku aja untuk malam ini kayaknya. Terima kasih kakak Irul. Ya udahlah, di posisi kelima langsung aja ngomong seputaran Big Five ya teman Pro 2. Sebel banget gak sih ketemu sama sosok yang suka marah-marah? Aku mah sebel banget. Apalagi nih kalau untuk sosok yang suka marah-marah, itu kayak gak bisa diajak negosiasi gitu kan ya. Kalau dia marah ya udah marah aja, dia sebel ya sebel aja. Terus kita mau nerima kemarahannya gitu doang, ya gak bisa lah. Maunya sih, untuk beberapa orang yang marahnya lebih berkuasa itu memang susah aja. Tapi memang kadang ada momen dimana ketemu sama pasangan ya, couple, terus dapat seseorang yang gampang marah. Nah, dianya bertahan. Ya udah kamu marah, aku bertahan aja. Ya udah deh kamu marah enggak apa-apa, tenangin aja. Ya udah aku minta maaf dulu ya karena kamu jadi marah. Aduh, gitu ya. Ada sih yang tetap bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini, teman Pro 2. Ada enggak? Sama kayak lagunya Okes Project. Gitu ya. Marahmu lebih berkuasa. Jadi pas dia marah, ya udah aku tenangin diri dulu biar enggak ikutan marah, biar suasananya adem gitu kan ya. Atau mungkin jangan-jangan dia yang minta maaf, padahal yang marah siapa, yang salah siapa ya. Aduh. Tapi Okes Project ternyata tetap bertahan aja teman Pro 2 ketemu sama situasi seperti itu ya. Dan tetap bertahan juga di peringkat 5 pekan ini pastinya ya. Oke, langsung aja di posisi kelima kita ketemu sama Okes Project dengan Marahmu Lebih Berkuasa.
1: 5.

Masih bakal memantau perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan. Harus banget dong dipantau ya. Chart Indonesia ada ya, Indonesia Top 20. Internasional juga ada kan, International Top 20. Dan indie juga harus ada dong, karena kita tuh pengen banget ya memberikan apresiasi sama teman-teman indie yang udah semangat banget dalam berkarya. Keren loh. Karena memang sih semakin kesini, aku bilang tuh ya, semakin matang aja sih anak-anak indie tuh punya suara yang oke, ya kan. Hasil musik yang luar biasa banget. Karya-karya mereka, wow, kadang-kadang emang banyak yang relate sama kehidupan sehari-hari kan. Gitu, makanya kalau dibilang dari segi skill, anak-anak Palembang nah gak kalah sebenarnya gitu Tuan Pro 2. Skillnya udah mumpuni banget ya, kadang-kadang faktor luck dulu deh. Tapi semoga ya, ngomong seputaran faktor luck, semoga banyak keberuntungan-keberuntungan juga untuk musisi kita ya, sehingga bisa berbicara di kancah nasional. Amin, seru banget ya. Sama kayak kakak yang satu ini ya, kalau aku bilang, wow, keren banget loh. Aku salut banget sama kakak kita yang ada di peringkat keempat ini Tuan Pro 2, yang memang udah concern banget ya, sudah totalitas banget menjadi seorang musisi, bahkan gak tanggung-tanggung loh. Jadi nggak cuma di sini doang ya, jadi sepak terjangnya bahkan sudah sampai ke ibu kota gitu kan ya Tuan Pro 2. Semoga bakal berhasil, semoga bakal bisa muncul sebagai bintang ya, bintang di Indonesia yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Wow, bangga banget gak tuh Tuan Pro 2 ya. Oke, aku bakal langsung aja kamu dengerin suaranya nih ya. Jadi kakak kita yang ini udah totalitas banget. Walaupun concern ya untuk lagu-lagu pop koplo gitu ya, pop dut misalnya gitu dengan bahasa Jawa dan kadang berbahasa Palembang, tapi tetap aja punya karya berbahasa Indonesia. Sebelumnya pernah nyanyiin selamat ulang tahun Palembang gitu ya. Sekarang lagi-lagi bakal mengangkat seputar Palembang, karena kayaknya kebanggaannya menjadi warga kota Palembang deh. Makanya kakak Andiat langsung aja terus mengkreat lagu yang benar-benar menunjukkan keindahan Palembang ya. Di posisi keempat Teman Pro 2, Andian punya lagu yang judulnya adalah Palembang Kampung Halamanku. Posisi keempat pekan ini. 4.

banget, beneran gak berasa ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Udah naik terus. Ups, siap-siap 3, 2, 1 dong kalau udah kesini. Iya dong ya. Big 3. Wah, Big 3 ini apakah gak bergeser dari pekan lalu? Jangan-jangan guys, terjadi pergeseran ya di peringkat 1, 2, dan 3. Bisa jadi sih ya, atau bisa jadi sama aja. Ya udah, daripada penasaran ya, langsung aja kita bakal lihat ya ada siapa di posisi ketiga. Wow, turun sebanyak 2 anak tangga. Ada apa nih? Tapi jangan salah, jadi mereka ini bahkan punya single terbaru, nanti masuk chart lagi kayaknya ya. Siap-siap ya. Oke, di posisi ketiga ini tapi sudah menggondol juara sebanyak 2 kali kemarin ya. Jadi pekan perdana, pekan kedua mereka jawara, pekan ketiga emang turun sih gitu kan ya. Tapi kita bakal siap dengan single mereka selanjutnya dong. Ayo, siapa nih yang tadi udah sempat tahu ya siapa jawara pekan lalu? Aduh, harus turun sebanyak 2 anak tangga pekan ini teman Pro 2. Langsung di posisi ketiga, aku ajak kamu dengerin Kopral Jono, Kapan Nikah?

ini jawara 2 pekan berturut-turut harus turun. Ya begitulah ya, tidak ada yang abadi nih, C. Iya kan? Kayak roda tuh kan berputar terus ya, teman Pro 2. Tapi jangan salah, aku bilang tadi Kopral Jono sudah mempersiapkan single terbaru mereka. Kita bakal tungguin aja dong kalau kayak gitu ya. Ya udah deh, di posisi ketiga, Kopral Jono dengan Kapan Nikah, udah kamu dengerin aja. Dan lagu ini jawara pekan lalu, tapi harus turun sebanyak 2 anak tangga pekan ini. Gak apa-apa sih, eits. Tapi artinya gini nih, teman Pro 2. Kalau jawarnya turun, otomatis peringkat 2 dan 1 ini kan terjadi pergeseran ini. Pergolakan, apa sih bahasanya pergolakan? Enggak sih padahal. Oke deh, jadi ya naik lagi dong kalau kayak gitu. Nah, yang menempati posisi kedua itu kira-kira peringkat 3 pekan lalu atau peringkat kedua pekan lalu nih kira-kira teman Pro 2. Ternyata ya, posisi kedua kita ini adalah peringkat 3 pekan lalu. Yeay, ada siapa lagi bukan Zidane dengan lagunya Cintaku Dibully. Yang suka ngebully nih dengerin lagunya ya. Langsung aja, Zidane posisi kedua pekan ini. 2.

ngajak kamu flashback dulu ya, kilas balik dari posisi 10 ke posisi 2 pekan ini. Mungkin kamu baru stay tune, baru dengerin dan pengen mantau, eh gimana dong band favorit aku atau mungkin lagu indie favoritnya aku di peringkat berapa. Ya udah, kita flashback dulu ya. Dari posisi ke 10 pekan ini teman Pro 2 ada Glossy dengan lagunya Utuh. 9, Bona Vista dengan Akan Tetap Abadi. Di peringkat 8 pekan ini ada Rolling Stone dengan lagunya View. Sementara di OB dengan Rayuan Tipu Daya di posisi ke-7 untuk pekan ini. Ada Crystal Like dengan Kenangan Terindahnya, itu berada di peringkat ke-6 pekan ini ya. Dan Okis Project dengan Marahmu Lebih Berkuasa di posisi ke-5. Sementara peringkat 4 ya pekan ini teman Pro 2 ada Kakak Andian ya. Andian dengan Palembang Kampung Halamanku di posisi ke-4. Peringkat 3 pekan ini adalah Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah. Posisi kedua ada Zidane dengan Cintaku Dibully. Dan langsung aja sang jawara, congratulations. Yeay, kita punya siapa? Siapa? Kenceng lagi dong, siapa? Berasa konser ya sih? Enggak lah ya. Langsung aja untuk jawara pekan ini, selamat buat La Vista, andai milikmu lagi. 1

Vista. Semangat. Selamat. Semangat sama selamat ya sama aja. Ya udah deh. Selamat buat La Vista dengan Andai Milikmu Lagi yang berada di peringkat 1 alias sang jawara untuk Indonesia Pro Indie edisi 8 Agustus 2020.

26 ini teman Pro 2 ya. Ingat yang namanya tangga lagu, tangga itu bisa naik bisa turun kan. Nah, kalau kamu ngerasa lagunya kamu atau lagu favoritnya kamu ini masih di peringkat bawah, tenang aja, naik tangga aja biar naik. Tapi caranya adalah kamu report dan request terus lagu favoritnya kamu di Lapak Indie setiap malam minggu ya, jam 8 sampai jam 9 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan akhirnya selesai sudah tugasnya aku. Udah sih nganterin kamu, dengerin Indie udah ya, pantau seputaran tangga lagu, kita chart juga udah. Ya, tugas aku apa ya sekarang? Tadi aku sempat bilang aku mau memantau view Palembang kan? Ya udah, aku mau kabur kalau gitu teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, Indonesia Pro ini bakal hadir lagi di pekan depan ya. Kira-kira bakal perubahan atau enggak sih dengan pekan ini? Ya udah, pantau terus Indonesia Pro ini setiap malam Minggu ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Resti Chandra pamit buat kamu. Bye bye. Terima kasih, kamu sudah mendengarkan perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Numbers of your bones and my prayers.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Jaga Malam sampai di pukul 24. Selvi nemenin kamu, teman Pro 2. Malam minggu yang sangat menyenangkan. Pekan pertama di bulan Agustus udah kamu lewatin ya, teman Pro 2. Tepatnya untuk hari ini, tanggalnya cakep banget, tanggal 8 bulan 8 2026. Selamat Hari Kucing Sedunia. Banyak yang mereka posting kucing, soalnya hari ini ntar bahas-bahas kucing dikit ya. Nah, nemenin kamu malam minggu kali ini yang lagi di jalan, lagi menikmati padatnya lalu lintas kota Palembang di malam minggu, sambil dengerin lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Yang bisa kamu spill juga lagunya, mau dengerin lagu apa, ke WhatsApp Pro 2 di 0816 11 0916, DM lalu Instagram di Pro 2-2nya angka RRI Palembang. Jangan lupa di follow. Juga bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Malam minggunya kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Jadi tadi pas ngelihat salah satu idola aku, dia ngeposting di snapgramnya ya, kucing kesayangannya yang berwarna hitam namanya Tang. Itu deh baru ngeh kalau ternyata ini hari kucing sedunia, teman Pro 2. Kamu punya kucing gak? Atau mungkin kamu sebenarnya suka banget sama kucing, tapi karena satu dan lain hal ya gak bisa deket-deket sama kucing ya. Nah, kalau mungkin ada yang bilang gini, kok bisa sampai ada hari kucing sedunia? Yaps, bener banget. Bisa aja, karena dari tahun 2002 International Fund for Animal Welfare, mereka bikin yang namanya International Cat Day. Bukan cuma buat memanjakan kucing ya, semua kucing dirayakan, tapi juga buat ngingetin kita biar peduli sama kesejahteraan mereka, teman Bro 2. Tuh ya, kucing ku belang. Eh, gimana sih lagunya? Kucing itu emang ternyata salah satu ini hewan yang paling favorit dijadikan hewan peliharaan ya, selain juga anjing. Mereka juga termasuk hewan yang cukup pintar, terus juga lazy. Iya, kalau mungkin kamu punya kucing, kamu pasti relate banget sih, teman Bro 2. Antara kucing sama anjing, biasanya lebih energik anjing sih. Kalau kucing kayak cakar nih. Nah, ada beberapa fun fact seputar kucing deh ya. Ngomongin hari kucing sedunia, teman Bro 2. Entah itu kucing kampung, kenapa kucing kampung ya, ataupun juga kucing Persia dan kucing-kucing lainnya yang ada di rumah kamu. Kamu yang mungkin punya kucing, atau mungkin kamu termasuk orang yang mudah banget tersentuh hatinya, kemana-mana tuh suka bawa ini makanan kucing ya, dibagi-bagiin deh sama kucing. Wah, kamu percaya gak sih kalau kucing itu yang ada di rumah kamu itu sama aja kayak kamu pelihara harimau sama singa. Jangan salah, kucing itu DNA-nya 95% sama loh sama harimau sama singa ya. Jadi contohnya gini, kamu pernah nggak ngelihat kucing tuh lagi mengintai sesuatu? Entah dia mungkin mengintai tikus, cicak mungkin ya yang ada di tembok. Itu karena apa? Naluri predatornya tuh ada, teman Pro 2. Aku pernah lihat kucing, dia tuh lagi mantau apa coba? Mantau serangga, kecoa. Asli, enggak bohong. Pernah banget di depan mata banget gitu. Pantesan ya, dia kalau pas udah punya target gitu buat diintai, tatapannya tuh bakalan tajam banget. Tatap matamu. Jadi enggak salah sih kalau ternyata emang kucing itu emang sebenarnya masih, karena emang dia masih keluarga sama harimau sama singa, 95% DNA-nya tuh mirip. Tapi yang kita tahu ya, kucing itu adalah hewan yang lucu. Ya enggak, teman Bro 2?

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Bang, teman terbaik umur. Kalau hari ini ada yang punya kucing peliharaan, tapi kayak rese banget seharian ini. Mungkin karena hari ulang tahunnya itu belum dirayain ya. Hari ulang tahun hari perayaan kucing sedunia itu belum dirayain. Karena hari ini kan semua kucing dirayakan, teman Pro 2. Jadi ya udah rayakanlah ya. Tahu gak sih kalau ternyata kucing itu, teman Pro 2, jangan main-main ya. Mereka bukan cuma punya 9 nyawa. Ibaratnya kita kalau selalu bilang kayak gitu ya, kucing itu punya 9 nyawa loh. Nah, telinga kucing itu punya 32 otot di tiap sisinya. Jadi telinganya itu bisa muter 180 derajat buat nangkep suara yang paling kecil sekalipun loh, teman Pro 2. Gak heran ya, kalau misalnya kamu baru ngambil wadah makannya aja bunyi kompiang gitu, paling atau mungkin kayak kecil aja gitu bunyinya, dan dia mungkin ada di rumah tetangga sebelah misalnya. Ngapain bu di rumah tetangga sebelah? Nah itu langsung nih bakalan muncul beberapa detik kemudian, teman Bro 2. Yakin deh, coba kamu nyari kucing kamu ya pakai panggilan dengan suara kecil aja, dia pasti bakalan dateng gitu. Kamu buka bungkus makanan kucing aja, cling, tiba-tiba dia udah kayak ibu peri ya, nongol. Ajaib kan? Karena ada 32 otot di tiap sisi telinganya dan bisa muter sampai 180 derajat buat nangkep suara yang paling kecil sekalipun. Jadi bahkan ketika kamu ngegibahin kucing kamu, ketika dia mungkin ada di sebelah sana, dia bakalan tahu, oh lagi digibahin nih. Awas aja ntar ya. Jadi kalau tiba-tiba kucing kamu rese, itu mungkin dia lagi balas dendam karena dia tahu abis digibahin gitu. Nah selain itu, kucing juga punya tulang keseimbangan di telinga bagian dalam. Nah makanya hampir kucing itu gak pernah jatuh ketika mereka tuh lagi loncat dari ketinggian ya. Kalaupun jatuh, mereka tuh punya refleks gitu loh buat mendarat dengan kaki duluan ya. Pernah mungkin ngeliat kucing ada menggelantung di atas genteng atau pohon gitu dengan gayanya yang sangat estetik, dia jatuh dengan penuh keindahan gitu ya. Jatuh dengan indah gitu. Kata-kata siapa ya? Patrick bukan sih? Nah, jadi itulah salah satu fun fact dari kucing, teman Pro 2. Mereka punya superpower, pendengaran, dan juga keseimbangan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Malam minggunya kamu di Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih seputar hari kucing sedunia, teman Pro2, semua kucing dirayakan. Apalagi kucing-kucing yang emang jago banget, punya suara dengan jenis yang berbeda ya, bahkan kurang lebih sampai 100 jenis suara, teman Pro2. Jadi gak heran ya, ada meong, ada prrrr. Macam-macam deh pokoknya. Padahal kalau ngomongin atau dibandingin sama anjing, anjing tuh punya suara jenisnya tuh hanya sekitar 10 ya. Terus mereka juga punya ratusan ekspresi loh. Kucing itu punya banyak banget ekspresi, 276 ekspresi. Kamu bisa gak ngebedain ekspresi kucing? Kalau aku tuh kadang bukan dari, kadang ya dari ekspresi tuh lebih paham kalau pas lagi nonton, kayak ini orang kok banyak ya kayak konten gitu, punya kucing kok ekspresif banget gitu. Kadang bisa dilihat itu dari pupil matanya gitu. Pupil matanya kadang lagi mengecil, kadang pupil matanya itu membesar gitu. Dan kucing itu emang gak bisa mengaum kayak singa, walaupun masih punya 95% DNA-nya, teman Pro2. Karena ternyata tulang di tenggorokan kucing itu yang namanya hyoid bone itu udah menyatu, dan tulang ini cuma bisa bukan roar gitu ya. Dan itulah kenapa kucing punya jenis suara yang berbeda, tapi dia gak bisa mengaum ya. Jadi jangan paksa kucing kamu untuk mengaum. Dan setiap kucing tuh emang unik, selain punya jenis suara. Coba deh kalau kamu lihat wajah kucing kamu baik-baik, awas jangan sampai dicakar. Bantalan hidung kucing itu ada pola yang unik loh. Jadi itu sama kayak manusia punya sidik jari. Nah, kalau kucing itu di situ di bantalan hidungnya. Dan enggak ada dua kucing yang punya bantalan hidung yang sama. Dan ada juga ya jenis-jenis kucing yang punya jenis-jenis kucing itu berdasarkan bantalan hidungnya gitu, teman Pro2 ya. Dan kalau misalnya kamu punya kucing, ada yang udah cukup lama kamu pelihara, wah luar biasa sih. Semoga sih bisa sampai 38 tahun ya. Kayak kucing tertua di dunia yang tercatat dari Texas, namanya Cream Puff. Dia hidup sampai 38 tahun 3 hari. Dari tahun 1967 sampai tahun 2005. Wow, panjang umur banget ya kucingnya tuh.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Malam minggu yang kamu diberi di WRR di Palembang, teman terbaik kamu. For revenge, I miss you every brand new day. Jadi kalau tiap negara ya itu emang beda-beda sih. Kayak kalau di Jepang tuh ada AKMU, di Indonesia ada For Revenge. Kalau secara internasionalnya sih ada Thailah yang ngebawain soundtrack dari Spider-Man. Jadi ternyata Spider-Man ini di membawa semua generasi loh. Jadi sempat ada tuh yang kayak dibikin dia tuh ditanya gitu ya, banyak orang lah, kayak sebuah social experiment konten. Mereka nanya, sebenarnya Spider-Man yang kamu paling suka itu tuh siapa gitu. Dari semua orang rata-rata kebanyakan, karena mungkin yang ditanya tuh adalah milenial kali ya. Mereka menjawab adalah Tobey Maguire. Nah, kenapa? Karena mereka bilang Tobey Maguire adalah Spider-Man yang memang nemenin mereka dari mereka remaja. Wah. Dari masa mereka remaja sampai sekarang di eranya Tom Holland ya, teman berdua. Jadi ini bukan masalah ngebandingin mana yang lebih bagus, tapi alasan di baliknya ternyata ada satu momen di mana mereka tumbuh ya, dewasa, tumbuh besar bersama dengan Tobey Maguire sebagai Peter Parker, sebagai Spider-Man-nya teman pro 2 gitu. Karena kalau mau dibanding-bandingkan kayak si Tobey Maguire, Andrew Garfield sama si Tom Holland, semuanya punya karakter masing-masing lah ya. Kita enggak bisa ngebanding-bandingin mana yang paling better lah, enggak bisa dong. Dan ketika kamu nonton Spider-Man No Way Home, itu kamu bakalan ngeh banget loh. Sebesar itu emang perubahannya ketika si Peter Pan, Tobey Maguire ini ketemu sama si Octopus, Dr. Octopus ya. Ketika, "Hey Peter." Nah, di situ tuh kelihatan banget perbandingannya ketika di era Spider-Man 2 ya, yang eranya si Tobey Maguire, sama ketika si Tobey Maguire ini dia ketemu sama si Octopus itu, Dr. Octopus itu di Spider-Man No Way Home teman pro 2. Kayak emang bener-bener kita tuh menua bersama Tobey Maguire. Kita. Jadi rata-rata milenial tuh emang ngerasa banget mereka tuh tumbuh bersama dengan masa remajanya ya, bersama dengan si karakternya Tobey Maguire dalam Spider-Man teman pro 2. Dan ternyata kalau dulu kita ngomongin masa remaja, emang tuh era tahun berapa sih sebenarnya Spider-Man eranya Tobey Maguire sampai dibilang tuh masa remaja? Oke, kita gak usah ngomongin umur, tapi ternyata sekarang ya, batas akhir usia remaja yang selama ini dianggap di usia 19 tahun itu udah bukan lagi satu yang relevan, karena ada peneliti yang mengatakan bahwa batas umur itu diperpanjang supaya lebih sesuai sama kondisi sosial dan biologis masa kini. Jadi kalau mungkin dulu masa remaja kamu ketika usia 19 tahun mungkin ditemenin sama Peter Parker, tapi sekarang beda lagi nih. Usianya katanya 30-34 tahun itulah transisi dari remaja menuju dewasa. Yang kepala dua atau mungkin udah kepala tiga, siap-siap bakal masuk pada fase kamu masih remaja ya. Jadi mungkin era-era ketika dibilang gini, "Oh ini nemenin aku banget nih pas aku masih remaja." Hah, masih remaja emang sekarang berapa umurmu? 30? Loh kok gitu? Loh iya kan ini masa transisi ya, dari remaja menuju dewasa ya. Jadi kalau dulu transisinya dari umur 19 tahun, sekarang nih para peneliti mereka bilang diganti aja, disarankan, mereka mengusulkan. Kenapa bisa seperti itu? Ntar bakal kupas sedikit deh.

99,6 Radio RRI Palembang, teman terbaik kamu. Jadi peneliti dalam The Lancet, mereka mengungkapkan kalau perkembangan otak manusia, apalagi pada area pengambilan keputusan, regulasi emosi sama kontrol diri, itu belum selesai loh di usia 18 atau 21 tahun. Tapi proses biologis ini berlangsungnya tuh hingga usia 30 tahun ya. Jadi kalau secara sosial, transisi untuk menuju ke peran dewasa seperti bekerja tetap, menikah, mandiri secara ekonomi juga semakin terlambat, menurut dua. Dan peneliti juga akhirnya mengusulkan batas baru akhir usia remaja 10 hingga 24 tahun, di mana Sarah Jane Blakemore dan juga Peter Jones ya dari Cambridge, mereka nyebutin kalau fase dewasa awal tuh bisa aja diperpanjang sampai usia 30 ke 34 tahun gitu. Sehingga usia transisi remaja ke dewasa juga ikut bergeser ya, usia 30 sampai 34 tahun. Dan dulu kita masih remaja, sekarang kita masih remaja. Ya jadi bukan dulu kita masih remaja, sekarang kita masih remaja. Nah, penelitian ini sebenarnya cuma pengen menegaskan aja sih teman Pro 2, kalau mereka yang mungkin merasa belum stabil di usia awal 20-an itu bukan hal yang salah ternyata ya. Karena itu memang masih dalam bagian dari proses perkembangan ya. Jangankan usia 30-34 yang katanya peneliti sebaiknya itu emang diusulkan sebagai usia transisi remaja menuju ke fase dewasa ya. Bahkan mereka yang masih kepala dua sekarang pun juga bukan lagi merasa mereka usia remaja. Bahkan kadang mereka merasa mereka tuh masih balita mungkin.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan, teman Pro2 yang lagi di jalan malam hari ini, nanti malam minggunya sendirian, rame-rame. Semuanya punya momennya sendiri, teman Pro2. Yang mungkin jiwa introvert banget suka dan bahagia ya ketika weekend dia bisa berpuas diri untuk sendirian aja. Tapi beda cerita kalau weekend itu ada agenda harus bertemu dan berkumpul keluarga besar. Aduh, aduh banget gak tuh. Langsung balik-balik, aduh asli pengen healing banget ya. Apalagi kamu yang mungkin sebenarnya ketika dapat akhir pekan terus free, gak ada agenda buat kemana-mana ya. Jadi langsung kayak, wah totally bisa healing nih. Healing sebenarnya kayak gimana sih yang menurut kamu paling ampuh banget, teman Pro2? Gak harus pergi jalan-jalan keluar kota, ya, gak harus staycation, gak harus apalagi belanja, atau pergi nongkrong, makan, minum. Karena ternyata ada riset lagi nih, teman Pro2. Ah, riset mulu, ya gak apa-apa, biar valid aja gitu ya. Tapi gak mutlak ya, teman Pro2. Tapi paling enggak, kamu boleh coba salah satu cara untuk healing termurah adalah dengan istirahat dari media sosial. Berapa lama? Seminggu. Wow, ya gila, seminggu kalau media sosial, aduh kayak gimana gitu ya. Tapi coba, karena ternyata dari riset ini sendiri ya, yang melibatkan 154 orang, kurang banyak. Tapi beneran, mereka tuh diminta untuk detox dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok selama 7 hari. Dan hasilnya menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif dibandingkan mereka yang tetap menggunakan media sosial seperti biasanya, teman Pro2. Tuh. Jadi ini ternyata terbukti ya, bisa bikin seseorang tuh jadi merasa lebih bahagia, sekaligus juga membantu menurunkan gejala depresi dan juga kecemasan. Entah cuma gara-gara melihat berita-berita ya, berita yang beredar, apapun itu beritanya. Iya dong, kayak misalnya berita seputar politik, ekonomi ya, internasional. Tuh kan ada tuh yang terakhir kemarin tuh di mana? Di Thailand nih ada penembakan di sekolah kayak gitu kan, tahun 2002. Belum lagi gejolak global, terus juga kalau nggak terkait dengan misalnya internasional atau secara nasional, skala kamu dengan relasi aja deh yang bikin cemas. Misalnya apa? Ketika udah ada pemberitahuan notif kalau nanti kita bakal ada kumpul-kumpul nih, aduh langsung jadi stres dan cemas kan. Nah ini dia teman Pro2. Jadi ketika kamu gak terlalu update banget sama yang namanya media sosial, ya udah kamu bakal ngelanin hidup apa adanya dan biasa aja gitu. Jadi mungkin ya healing yang kamu butuhin sebenarnya tuh gak mesti yang mahal-mahal atau pergi kemana-kemana gitu. Kadang cukup dengan skip dulu media sosial. Jadi kamu gak perlu takut kehilangan ini juga sih. Misalnya kayak ada kontak penting gitu ya, kayak dari WhatsApp. No, gak apa-apa, WhatsApp update aja. Tapi kayak Facebook, TikTok, apalagi Instagram, Threads, Twitter, ya, Snapchat, dan lain-lain ya. Itu semuanya coba dulu deh. Bisa gak? 7 hari aja teman Pro2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

103,6 Radio RR Palembang, teman terbaik kamu, kesempurnaan cinta dari Rizky Febian. Kalau kesempurnaan weekend itu kayak gimana teman Radio? Mungkin yang bisa sukses ngedate ya malam minggu ini itu adalah kesempurnaan weekend. Atau yang sukses banget seharian ini yang pengen tidur, wah kamu jangan-jangan adalah ini seorang klinomania tahun berdua. Jadi seharian itu hanya pengen rebahan aja gitu ya di atas tempat tidur. Ternyata emang dia lagi nyelesain ini nih maraton nonton serial gitu. Jadi seharian di tempat tidur aja pas weekend. Klinomania. Jadi itu sebuah apa ya, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang dipahami sebagai kondisi ketika seseorang itu merasa berat banget nih buat bangun dari tempat tidur gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh udah ngerasa cukup tidur ya, tapi nggak tahu kenapa tuh hanya punya keinginan tuh pengen di atas kasur aja gitu, menghabiskan waktu di tempat tidur yang umumnya ini nggak didasari oleh kondisi kesehatan khusus ya, misalnya lagi aduh lagi enak badan nih gitu, enggak gitu. Nah jadi sebenarnya klinomania itu berbeda sama rasa malas. Ah malas lu seharian di kasur mulu kan. Nah pada klinomania itu tuh keinginan rebahannya tuh kuat banget. Jadi terkadang untuk sebagian orang tuh sampai mengganggu produktivitasnya. Jadi gimana biar enggak klinomania, apalagi kalau pas misalnya weekend gitu teman berdua. Kalau emang kamu pengen sesuatu yang jangan hanya rebahan doang, ya rutin olahraga, ngelakuin hal-hal yang disukain gitu ya, gitu untuk menangani kondisi ini teman berdua. Tapi jangan merasa bersalah juga kalau misalnya pas weekend ternyata kamu gak ngapa-ngapain ya. Ya anggap aja tuh suatu kemewahan yang kamu dapatkan gitu, gak ngapa-ngapain. Dan itu tidak masalah teman berdua, selama kamu gak ngerugiin siapa-siapa juga kan. Nah tapi sebenarnya tahu gak sih, akhir-akhir ini aktivitas kita tuh kayak di rumah atau bahkan tidur di malam hari, aku yakin mungkin banyak juga di antara teman berdua yang sering ngerasa susah tidur. Bukan karena lagi banyak pikiran ya, overthinking, tapi ternyata karena cuaca panas. Siapa yang ngerasain hal yang sama nih teman berdua?

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

misalnya kamu sendiri juga ngerasa suhu di malam hari yang cukup tinggi, itu pastinya bisa bikin badan kamu tuh jadi lebih sulit ya buat nurunin suhu internal di tubuh kamu sendiri. Jadi otomatis susah banget buat masuk ke fase tidur nyenyak. Bahkan sampai ngorok pun kayak udah lupa kapan tuh terakhir kali saya ngorok. Malah kita sendiri juga gak sadar ya kalau tidur tuh ngorok atau enggak. Ya, akibatnya bangun tidur tuh bukannya segar bugar, tapi malah ngerasa kayak aku lemas banget gitu, jadi susah fokus, bahkan ada yang moodnya jadi berantakan. Dan bahkan akan ikut juga nih imunitas tubuh menurun, teman pro 2. Jadi sebenarnya coba deh kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi coba kita buat senyaman mungkin ya tidur kita, walaupun udara lagi panas banget nih. Atur sirkulasi udara kamu di kamar kamu, di tempat tidur kamu, di ruang tidur kamu ya, dengan kipas ataupun juga AC, walaupun mungkin ada yang udah gak ngaruh ya, kapasitornya bilang gini, kapasitor AC-nya, maaf ya aku nyerah, panas banget soalnya. Terus juga pilih pakaian yang emang bikin kamu nyaman buat tidur. Terus juga pilih alas tidur yang berbahan dingin gitu, bukan yang nyerap panas. Ada tuh spray itu yang kayak nyerap panas banget, teman-teman. Udah simpen aja nanti buat musim hujan. Ganti spraynya pakai bahan katun. Nah, terus pastikan kamu tuh udah mandi sebelum tidur. Tapi bukan berarti misalnya kamu pulang jam 11, jam 12 malam, oke, aku bakal mandi air dingin. Hey, aku tidak menyarankan ya. Jadi jangan lupa juga sediakan air minum di mana untuk memastikan tubuh kamu tetap terhidrasi, teman berdua ya, jangan lupa. Pokoknya buat kamar kamu senyaman mungkin supaya kamu bisa tetap tidur nyenyak walaupun cuaca lagi panas-panasnya, bukan sayang-sayangnya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2, RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa mithl fal hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Produa? Semoga saya mendoakan teman-teman Produa senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Produa yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur manqala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Produa RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Produa insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.

0: kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustaz almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman berdua yang insya Allah Allah muliakan, amin. Teman-teman berdua tahu enggak? Kalau dunia, kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri, teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik. Lalu aku kelah kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekati-Mu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali Kau tarik hidayah setelah Kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, Kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena Kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyiran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Insyaallah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: That's jazz, bro. That's freedom. That's improvisation. He spoke with

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, peringatan Hari ASEAN ke-59 di Jakarta menjadi momen pertama Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perayaan ini berlangsung di Markas Besar ASEAN pada Sabtu 8 Agustus 2026. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menyebutkan keanggotaan Timor Leste sebagai babak baru bagi kawasan. Ia juga berharap Timor Leste dapat berkontribusi penuh dalam berbagai kegiatan di ASEAN. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah Kota Palembang mematangkan persiapan festival perahu bidar tradisional untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Persiapan mencakup aspek teknis, pengamanan, serta koordinasi lintas sektor agar kegiatan berlangsung aman dan juga lancar. Pengamanan juga akan melibatkan TNI dan Polri serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini juga menjadi upaya melestarikan budaya dan pariwisata di Kota Palembang. Informasi terakhir, Teman Pro 2, anggota Cat's Eye Shopee untuk sementara tidak akan mengikuti kegiatan promosi bersama Cat's Eye. Keputusan tersebut diambil agar Shopee dapat fokus pada kesehatan dan proses pemulihannya. Shopee memutuskan waktu istirahat dan perawatan lebih lanjut sebelum kembali beraktivitas. Meski ingin tetap bersama Cat's Eye, agensi menilai kesehatan Shopee menjadi hal yang paling utama. Hybe X Graven juga akan terus memantau kondisi Sofia dan melakukan evaluasi pada bulan September. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Naura di Spada. Dan hari ini edisi 9 Agustus 2026 di hari Minggu, teman Pro 2 pastinya bakalan nemenin weekend kamu dengan berbagai macam informasi yang seru banget, ya kan. Dan pastinya biar kamu makin semangat juga, playlist pagi hari ini udah aku siapin untuk bikin kamu joget bareng, nyanyi bareng di mobil atau di rumah pas kamu lagi bersih-bersih, teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu atau ngelaporin kegiatan kamu pagi hari ini, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja komen di live chatnya. Nanti bakalan aku bacain komen kamu dan bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hai, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

91,5 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. That was Confident dari Justin Bieber featuring Chance the Rapper, teman Pro 2 ya. Yang kalau ngomongin tentang confident, ternyata itu bukan cuman soal berani tampil aja nih teman Pro 2 ya, tapi berani ngomong di depan banyak orang juga. Selain itu berani keluar rumah tanpa bawa kendaraan pribadi juga bisa dong teman Pro 2. Apalagi kalau ada transportasi umum yang siap menemanin sampai malam hari tuh. Wow. Nah, jadi teman Pro 2, weekend ini nih yang punya rencana untuk main atau sekedar mau menikmati car free night di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, ada kabar seru banget nih. Jadi selama bulan Agustus ini LRT Sumsel bakalan menambahkan perjalanan khusus setiap Sabtu untuk mendukung aktivitas masyarakat saat car free night tuh. Jadi yang biasanya ada 94 perjalanan reguler, sekarang ditambah jadi 96 perjalanan setiap Sabtu. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan, nongkrong, atau nikmati suasana malam di sekitar CFN, gak perlu terlalu pusing lagi mikirin kendaraan buat perjalanan pulang nanti. Biasanya bakalan ada tambahan perjalanan dari DJKA menuju bandara yang berangkat pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, kemudian perjalanan sebaliknya dari bandara menuju DJKA berangkat pukul 21.42 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa lebih tenang nikmatin malam kamu teman Pro 2 sambil sekalian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan di sekitar kawasan CFN juga pastinya. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2 malming-malming biasanya tuh gimana tuh? Apakah kamu lebih milih untuk pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum?

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Weekend kamu pastinya tuh penuh dengan jadwal main ya gak sih teman Pro 2, ya kan? Biasanya kalau main itu tuh enaknya main di mall, sore-sore, ya kan? Enak banget tuh teman Pro 2 bareng teman-teman kamu atau keluarga kamu atau juga gebetan kamu tuh teman Pro 2. Nah, jadi aku tuh punya rekomendasi salah satu tempat makan baru di Palembang juga nih teman Pro 2 yang emang baru buka banget dan mengusung tema makanan Thailand nih. Jadi kalau kamu pengen makan yang beda-beda dari biasanya tuh kayaknya patut banget datang ke restoran satu ini, yaitu Soi Sabai Urban Thai gitu teman Pro 2, yang resmi dibuka di Palembang ya, tepatnya di PTC ya teman Pro 2, di sebelah Fore gitu tempatnya. Jadi untuk kamu yang pengen datang ke situ langsung aja gitu ya kan. Dan Soi Sabai ini tenang aja teman Pro 2, walaupun dia makanan Thailand, dia telah bersertifikat halal sejak tahun 2026 dan emang mengusung tema Thai dining yang terinspirasi dari street food Thailand teman Pro 2. Jadi banyak banget menu-menu yang terinspirasi dari berbagai wilayah di Thailand juga, kayak Northern Thailand, Isan atau Northern East Thailand dan juga Central Thailand teman Pro 2. Jadi setiap hidangan juga menggunakan bahan yang berkualitas dan resep otentik yang emang telah disesuaikan dengan preferensi cita rasa masyarakat Indonesia. Jadi pastinya pas kamu makan gak akan kaget rasanya tuh kayak, aduh kok beda banget ya sama lidah aku. Tenang aja, udah disesuaikan sama lidah Indonesia, jadi pasti cocok sama kamu teman Pro 2. Dan emang nih salah satu menu yang paling andalan di tempat ini adalah chicken gaprau on rice teman Pro 2. Jadi hidangan tersebut itu menyajikan ayam tumis berbumbu bersama holy basil, bawang putih, cabai segar, serta telur mata sapi dengan tekstur yang renyah. Enak banget teman Pro 2 ya, dari deskripsinya aja udah kebayang tuh rasa enaknya, gurih, pedas, manis, ditambah aroma basil yang pasti jadi salah satu karakter utama di hidangan ini teman Pro 2. Nah, enak tuh teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang hari ini lagi pengen makan yang beda dari biasanya, cus langsung aja ke Soi Sabai Urban Thai di PTC teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang pengen tahu lebih banyak tentang restoran satu ini teman Pro 2, kamu bisa banget langsung baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.